0: de eare, kikichomag, cherik aslemanikruk Dios, sharech chakoh pakre. Genakut, rik aslemanikruk ri Dios, usri chrech ri hungwinak, chemakrach tachinim hastak, rech chuwach rik olek. Rumal rech cheri uch, mankot hun hasuwach shakak amulok, chuwach wewechuleo. Shokuhenakut, mankot hun hasuwach, kakakambi wa chuwach riare. Wek okawa, ewek okatsiak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonomri. Ri eare, chiarek kak osibalaki inomal, kitsak paritsel, parikat, parisibalahitsel rayibal eweri, keuk amobi, riwinak pariuchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab, runoheritsel, areri lokok ebalk ush, chiri ripak, ek ohun winak, che shiki lokok ehripak. Nachshebewi chrechri kikohonik. Rikalma shmayowik rumal sibalak ash. Kategori riat chiatachi at rechri dios. Chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotah risuk il. Rik aslemanik ruk ri dios. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Rikochonik. Rikial. Utuch ohishik chabana richo rechri kohonik. Chapochich rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibariatzir, chidich chigiwach sibalahwinak. Riin kinta chawach chuwach ri dios, riare eche kuya riak aslemal nimlak konohel, echuwach ri Cristo Jesús, chipatakuk ehil ri Poncio Pilato, shukut rihun utzlah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebarich achchohil chikatena, Pariuk ala hisanik rikahaushel Jesus Cristo. Hun ala hisanik cheshas kukut wiri, patak rik ik, chechikom kanak ri uslah rech. Erisha hun chia hawinel. Ri hawinel kechri ea hawinel, eri ahaushel kechri ea hawshel. Ri shuiare chek ohun alik alak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewi hun. Chimankot hun winak rilom. Shokuhe, makkuintak kirilo chechriare, rik ihil. Richukab alil, chubek ich chubesak, amen. Chikechriek inumab, rechwe uwachulewri, chabih ba chikech, chimankikibantakat baltsih pakiwi rienik achchik, chiparikibantakikulokri eare. Mankikubata kikush rechriketak inumal, chekharubik. Shanare chikikuba kikush chrihri dios. Riare, Chesibalak kuyach kech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil. Chekinomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri kikichak nari hun utzlak kiyak bal. Eruk nakuri kekowinari kikilok ri hunalikalak aslemal. Ayum. Timoteo, kasba chak olori uk olival ri tzir, chakilaba awib chrechri shak tzir, cheman rechta ri kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzir kupan ri man tzir tak nohinik. Ek one e gohun winak, che shikiyakan ri ki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri dios iwuk. Ryukab Gush Tzibash Chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol Rechri Cristo, Rumal Riurayibal Ri Dios, Arechrin Kinyao Pishek Richinik, Rech Aslemal Pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, Rilokalah Walkwal, Checharé Riusipanik Ri Dios, Rilokok Ebalu Gush, Riutzil Rumal Ri Dios, Tatshel, El rumal de Cristo Jesús Cajauchel. Quien maltioshir chrechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakir echichakab. Rukhun sukalak chomabal. Katnatak chuech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natak chuechri uwaltak awach, sibalak kinwak katingwil chihumul. Arechkin no chrech sibalak kikotema. Riin, King mayob chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki paranima riawatit lois, epari ranima rianan eunise eshokhe kinchomar cheshokhe shakhi pari awanima riat rumal kuwaweri ri inkinta chawech chakohoba achuqab chupamri usipanikri ushlabal cheshukhri dios pari awanima riat aretakchi shokisash riqabakh pawi rumal rech cheri dios manshuyat chqech un ushlabal rech shibrikil شانه شویاچ قش خون اشلبال رچ چوقاب رچ لوقو قبال کوش رچ کوینیم متکیش با رومال ریوتسیخ قهوشل چکه یانا و بیشک اون متکیش با چویچ رئین چه این سپیتال پا چه رومال ره شانه چت کل با گوک پا ریکش رچ دقو بیزبال اوواش ریوتس لخصیخ روک ریو قبری دیوز چه شوخو کلو اشوخو سیکیخ رومال خون تیوش لخصیخ منشت رومال قچک ریوخ شانه رومال ریو چومبال ریاره ای رومال ریو سیپانیک چه شویاچ قیچ پاری کریستو خیسوس آره تقچی مخاک اوه اوواچو لیوری ایوه سیپانیک ری کامیک شکوت ریب پاری اوپتبال ری قهاوشل ری کریستو خیسوس ریاره چه شک ایس سیخ پووی ری کامیکال ای چه شبانو آره چک چوبلین ری خونالی کلخک اسلمال رومال ریو سلخچیخ ری این شینو کیساشک این خونخچک چچ و اوت سلخچیخ ری خیخاسی نختقون چیخ این اپوستول ای این نیملخختیخ چریچ رومال کواوه ری ری این و تامو چیخیک و اکش ری کتکو ری ری این منگینگ اشت رومال وری رومال ریچ چه ری این قسوه تام خچین ری شینکوخون چریچ ای ری این چی اوت سوی ری کین چماخ چه ریاری کووین ری کوکول ری نوکولی بل چی کپاری خونق ایخ ناری قس اوتسریلیک چبنابا ریوسوکیل تقرینو چیخ پویری قاقهونه که پویری لقو قبالو کوش ری خیسوس کریستو چه ریشتو اوتسوکولیک چبنابا ری کولیبال یا اوم چقیچ روک ریو چوقاب ری تیوش لخوش لباشل چه شاس خیقلوی خوک ری اوخ ری آتا وی تام چک چه ری وینق ای اخ آسیا خونو خیل چنگی پا چیخ ایچ کشول ری ای آره ری کوری فی خیلو ری ارموخنیس ری خوشل چپاشبا ریوکوش چکیچ ری ارچلال ریونیسی فورو رومال ریچ چه ری آره سی بلاخ شویانو چوقاب ایمان شکیشت چیچ ری خیتاق چیچ چه اینو خطیم پا چه کتے کوری آره تاق چیش پی پا ری روما ری آره شینو چکو کیخ ایچی شینو رقوی ری خوشل چویا با ری لوگو قبالو کوش چره چاره چواچ ری خوشل پا ری خونق ایخ ری کتے کوری ری نو پتاناشک شبن ری آره چویچ پا ری ایفیس ری آت اوز چینا ری تاماشک واوی ری چونواچ ری این سیگونده ده تیموتیو کپیتولو دوس کتے کوری ری آت اتوال کوال ری آت چت کل با پا ری اوچوک اب ری اوسیپانیک ری کریستو خیسوس ری چیخ چه شاوی تاماخ شاس رومال ویچ ری این ایچکی ویچ سی بلاخوینق چایا با چکیچ ایخون ایا چیخاب چی قسکی کووینیک چی اوکوتیک چکیچ اینیک اخچیک ری آد چا چیخابا ری کش خیری خاس رونو خیل گوینق چی رخچوخ ری کریستو خیسوس خون چی آره او چاک ری چوخ من کت خستاقو ویچ چیک کچو مخ پاری اوک اسلمان وی قسیخ آره کراخ اوچ کلیتاخ رومال ری شیسیکین ریچ شکوخه خیری ری وینق چک چکون پاری استادیو ریاری چکانک شوی وی اوچ و چوخیشک شبانو خیخاس کبیخ تق ری او پیشاب ری استادیو رخوشک ری چه ری واج ری تیکون کیاکک آره نبه کیا چیچ ری خونخ چک چه سیبالخش چکونک چه چوب اوبا ری غستق چه ری این گواخ کیم بیخ کاته کوری ری خوشیل کبانا ری آره چری ات کچوب رونخیل گوری قس چنتاخ چاویچ چه ری خیسوس کریستو شکستاخ چکیشول ری اکامی نقیب ری آره چه ری خال ری داوید خیخاس کبیخ ری او چلاخ نو چیخ پاری او تو قب ری این اینکو پاری کش چی خچا این خون اخبانال کش اینکو پا چه روک تق چیچ کتے کود ری او چیخ ری دیوس مخات ایم تر روک چیچ ری چخون روک کو پا چه رومال کو واوی ری این کین قیر رو نوخل کش ریش دقو بیسیبال کی وچ کنو خیر ری اسیک ایم آریچ شکوخه کوری کلو تخیم پاری کریستو خیسوس روک ری خونالی کلخ ایخیل قصیخ نکوت و چیخ ری Weri uch shuk gam ruk riare, shokohe kori kak asleman ruk riare, weruk kachuk ab, kukanak kan ruk riare, shokohe uka hawinelri ruk riare, weri uch kapak chih riare, shokohe kukupak chih nari riare, weri uch kuban kep rikatih riare, mankuban kep riutih, rumalrech che mankupak chih tari riutih, chabih ba humul chik ronoher weri. Echabih ba chubach ri Dios, chechas mak ohiwi rich ohruk takritih, chechuik kowin chikisachik riketowik, chepanaba ronohil arechriat kas at uts chubach ri Dios, echeriat mankot hun hasuach, chekresa hak ishbal, chanekas at hun uts rachchak ritih, chesaklachtih, ritih che mankot ucholachruk rika kohonik, chapakchihubik, riere. Chekibih we taktsihri keberi pari mank aslemalta ruk ri Dios. Katekuri, rikitsih, kubank eshri ejerijas juntabil rich rikatsumal. Ri emeneo, eri fileto, ejunak utchkechwe eare ri. Ri eare, nachshebewi chrechri saklachtsih. Are takchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikibank eshrechri kikohonik. Ejejun takwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukoh ri Dios, shaskowi ri nimalahu chukab, eshas tiqitalek, ruk takwetzihri, ri ahavshel, retam kiwach ri ewinak, echupakchih ba ubek, ri tsel ri winak, chekubih ri ubi ri ahavshel. Pahunimalaha, mashuitak ok anpuaktak kolbal ri, onsakpuaktak kolbal. Shane shokuhe, Kohunri che che kolbal, onshkol kolbal. Konik ahri, kokisas che chastak che nimalaktak ubantakik, ikochinik ahri, che kokisas che chritzakibal katzilal. Khinak uri, wehunwinak magot hun makah kubano, che rishimbih in, riare hun utzlak lakri, tiosh lak lakri, e utzlak lakri chuwach riahaw. Ishas utzwiri chrech ronohel chak chuwach riahaw. Chatani mahok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh bari sukil, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril, chipahunamam kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima kikibih riubir yahaushel. Chapakchi hubik, richuh, eriman uslak chomabaltak, riat awetam, cheweri chikak amubi parichuhil. Katekuri, rahaushik cheri upatanihel yahaushel. Chiman kuchuhartak, chane rakhawshik cheriare, ke ukulah konoher riwinak, kukutritzih, e kukoch rikesh. Rakhawshik cheruk, chuchuhil kiyahanch kechri e ukulel. Rakhawshik kuchomah, cheweneri Dios kuyana chikecharech, kikikesh kip, ewenek ketamah nari isaklaktsih. Ewenek itzalih pahun utzalah nohibal, wenenah kekohiwi, Chech riukat rikashtok, che eutz abim ri eare, pache, eche each patanihel chrech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas uz retamashik chepanapa, chiparikisbal takhir, konasibalak keshk petik. Riwinak, eshuire, kberi ri roo ebal kikush shri ripok. Kikibih ni malak taktsihri, ni malak ri kikibano, si balak itselri kikibih pakiwiri winak. Mankiniman tari, chikechi ekinan kitat. Mankikimal tiyoshih tari, ri utzil, kibanari ri itsel chrechri Dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri, kikibih ri si balak itsel, mankot hun utzilri pari kikaslemal, mankikibantari ri utzil. Ri eare, Ekulelri chrechri utzil. Ekoholtak tzih. Kikihik iba tzih che man tzihtak. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri ri itzel kaslemal. Eman erachiltari ri Dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Katekuri, kikibak tzih ri uchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che katbe kuk ri eare. Ri eare ri, Ekori chikishol rinikah chekokcho takha. Ike chuplin ri chikiwach ri mang e ustak isho qibtak. Chik osib alak kimak. Kosib alak hiteltak ki raibal. Ika tekuri. Ronohel qik kikitihok kip. E chimak e kowint chrech retamashik ri saklak zih. Rehas ri hangnes e ri hambres. Chesech ohin ruk ri Moises. Shokuhe hewa kigiban ri e areri. Kech ohin ruk ri saklak zih. Ya chihab chik o hiteltak ki chomabal. Chimang e ustabari gikohonik. Katekuri, mangnahtari ki bewi. Rumalre cheri ki moshil, kalkhisa shikri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalkhisa shikri ki moshil, riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeg parinu tzih, parinu kaslemal, parinu chomobal, parinu kohonik, parinu kochonik, pari uluk ebal nukush, parinu chukab. Pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin si balak kesh shipepanuwi. Katekuri riachawshel, shas shutonu wach chuwach ronohel. Herina kuriri kik aslemal konohelri ke kohon chrechri Kristo, chi pari kaslemal rukri Dios. Ri eare, shas kikirikwiri rik esh. Katekuri riachmakib, Eri winak che ek oruk riman utzichtah. Chiparonohel ik, ke benari pari itzel. Ruk che kikia riman tzaklak zichtah chikechri enik achik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chak olobari tzich che shiawetamah, echirikas shat kohon chrech. Riat, awetame hachintak ri ea wachtih chrech wari. Katekuri, chiaretak chi atak alna, Riat shawetamah ritiosh lakhtak tzib. Gwaweri, kowunik kuya ri anohibal. Che kuya ri kolotahem chawech, chi rumal ri akohonik chrech ri Kristo Jesus. Ronohel tzib, ruk ri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupotan chrech ri tihok ib. Utz che utzalakhisashek uwach tzig. Arech kukut ri kolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, Ri utza chi che rech ri Dios, chi usuk pam ri pre chi upanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuwach ri Dios, e chuwach ri Cristo Jesús, riare, che kubanare, rikatok tzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakip, pariubi ri upetbal, eri rakawibal. Chayaba ubishik ri tzik, Chas amakel, chakutuba hachikiri hostak tzig, chatyahanba chrechrima utztag, chayaba hun tzig rech chukab ruga kochonik e chakuturi tzig. Chikpeinari nikah takkig, hawihe riwinak mankikichigtari ritzig. Echa rumal rigetak kiraibalri, kukohi chikishikine ek ikak tigri kiokik. Kikitasa panri, Rikishikin, arechman kikitatari saklak zih. Eare kikitat behri, ritzih cheman ustah. Katekuri, riat, ruk sibalak anohibal, chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishikri utzlak zih, utz ubanik chabana riachak. Katekuri, riin, chikinu kisashwa heri, inhunta bal tokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utzlahuch ohishik shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwi rinukohonik. Shas kamikubikri, sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Untok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech parihunk ihri, riare chesuklah katbal tzih. Eman shuitari chwech riin kuyao. Shaneshukuhe kuyana chikech konohel ri eare, cheruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, cheriare, shaskuk alakhisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebal ukush chrechwe uwachulewri. Riare shbepa Tesalónica, ri Crescente shbepa Galacia, ri Tito shbepa Dalmacia. Rishwik awuk areri Lucas, chak amawulok ri Marcos, awuk, rumal che riare utzri chwech parinuchak. Riin, Shintak biritikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok rihun watsiak, chiri in shinyakan pari Troada, pari rachoch rikarpo. Shokuhe, chak amaulok rihetak nuuh, riaresi balak kuah, chikak amulok, are rihetak nutsibanik ruk nukap. Ri Alejandro, riareche achchir puak, ubonam sibalak itzel chuech, riahaushel kuyana utok balirri, Chech kerihas riuchak. Chukuheri at. Chawila awip chuachri are. Rumalre cheri are. Shukal hunimala kulel chrech linutir. Parina be mulche shinkuhi chuach hun at baltir. Mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkia kanok. Kuahne. Makoti tsel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri. Shiareria haushel shinutoo. Shuyasibalah nujukab. Aret shasri in kinya ubishikritzir, ekikitat behri winak, sheman ea judiostah. Katekuri, shinkoltahek chuachri upuchirikoh. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Ekinuk olri, aretak chi, kinuk ol, shrechri rahawibal chikah. Shrech bariare, rinimlak ehil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, Eriakila, Shokuhech Kechri Rachalashikri Onesíforo, Rierasto Shkanahkan Pari Corinto, Ritrófimo Yawap, Shinyakan Pari Mileto, Chichanim Chatpetulok, Aritakchi Bahak Peri Alah, Ri Eúbolo, Ri Pudente, Ri Linu, Ri Claudia Econoher Riachalashik, Kikiyapan Hun Rutzilawach, Riahaushel Kukuhiba Rukri Aushlabal, Riusipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Riwuk shtsibash shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uch obik, Resaklachzir cheshaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk rihun weyebal chrih rihun alik alak aslemal. Reshuya ubishikri Dios. Riareche mankot tzichtal kubir. Eshubir shaspaki hunabulok. Katekuri riare. Aretakchi uts shrilo. Shuk utri utsir chi umal ri in. Herihachari utahanikri Dios. Rika kolonel. Chrechri Tito. Riqasihu al-kual parikomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimlah rutzilal ri Dios tatxel, esokuhe, ri rutzilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weriin, shatinyakan parikreta, shalrumalri, arechri atkak isu wukoshek rikomon tios. E arech kiakoh paronohel tinimit, ejojuntak erihab, jerihaz shimbih chawech. Chikihunal ri eare, Rakaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahun chi ishok. Kekohonik ri eralkual e mankot hun itzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe rakaushik che eni manel. Rumal rech cheriahyuk. Riare cheahpataninel chrechri Dios. Rakaushik cheriare utz paronohel. Riare manimlahtak kubano. Mankpet royowal. Mankutihekta ri amaha. Mangachoktak. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane utzki kulashik riwinak kubano. Chi utzki kulashik riwinak kubano. Utsu jomashik ri hastak kubano. Suklak winak. Chigichawruk ri Dios. Chi ahaw chrech akanrip riare. Uya omu wachruk ri saklaksih. Hachari utzlak kutunik. Arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaksih. Yarech kusach kiwach. E kutsalih rikitzih, rikikulelah riutzih. Rumal rech, che eko eki eitzel tak ushlabal. Che mankenimantah, che kikiya ubishik rima ustah. Ebanal takzih, eri eare ri, che are enabe eko chikishol ripusim uwi kikowil. Ri eare ri, rakhawshik tzapish kichi, wewinak ri. Kikibanik esh chikech konohel rienik ah, ahupaha winak. Aretakchi kikikut riman utztag. Rumalche arek kah uwachripuak. hun chikishol ri eare akashel utzih ri Dios shubih ri each kreta chiamak el ebanal takzih eitzel takawah sakori lalach kipam wawe tzihri chikasihwi rumal kuwa sibalach cheayahaba ri eare arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik emakila ponok ri hos takzih kechri each judíos shokuhe Rijetak kibishab riwinak chechiki kitasa punkip cheri saklaxir. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk takwinak. Katekuri, chikiwach ri maesuk winaktak, mankot hun hasuwach ri, chisuk chikiwach. Chokuhenak uri, mansuk tari rikushlabal erikichomabal. Kikibir cheketam uwach ri dios. Katekut parikik aslemal, kikibakjir uwach riare. Sibalak e itzelalak takwinak. Mang enimaneltak. Mang otkun kasuwach che utz kekowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichakutubari usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utzuchomashik chikibanaba ronohel kasuwach. Kaschukuhiba, Kichuka parikikohonik, parilokok ebal kikush eparikochonik. Shokuhe, rierich ishokip, chikuhiba hun utzlak kikaslemal, herihas ri takal chikihri etioshlak takishokip, makikabahba tzih chikihri winak, makitihba sibalak amaha, chikikutuba rikas utz takpishab. Rukwaweri, kikutnak uri chikiwachri alitomab, riulokeshikri kachahilal, Eri ekal kual. Ri shokip chikik olokip. Chiko winche chuk ilik rikirayih. Utsubani kikiban rikichak paha. Ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil. Arech mankot ritzel tzih kibish puwiri utzih ri dios. Shokuhi. Chataba chikech ri alabom. Arech uts kikiban chrech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal. Chiat hun kamab al tzih rechri utzlak aslemal. Atsuk cheri a tzih, e atsuk cheri ak aslemal. Utzlak ri a tzih, mankot kcha chech, arech rikulel mank kuwintak kohun kubih pakawiri uch, e shakhiri sibalak kik ishri. Ri eak patanihelab, chiniman paran ronohel chrechri kahaw. Arekas chitsukuhba, ubanik ri utz chikiwachri eare. Makibih bahun kesh tzih chkechri eare. Makiban hun itzel hasuwach chkiwachri eare. Mankik eshbari kitzih chkiwach. Ruk waweri, shas kikiyari paronuhel riuk ihil riutzih ri dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik riusipanik ri dios. Cheuk ibalil rigolotahem chkech konohel riwinak. Kukut chkawach. Arich riuk. Kekayakan rik aslemal chiman kukohonta. Shokuhi, kekayakan ri urayibalwe uwa chulewri. Arech ri uk, kukkanakkan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari katbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uk, kekayek ri utzlak upetbal ri ukehil ri nimalak ka Dios e nimalak ka kolonel chiare ri Kristo Jesus. Cheshuyari pato obisabal kawachri uf. Arech kuholok ri uf, chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit, che eare, uunak riare, eche ea chishom, chrechubanek ri utztakchak. Herir hachawshik cheriat, kak utritzih. Chayaba ri chukab, echat yahanba, ruk utzlah awekelen. Magukhiba hun winak che keretzela hawach. Tito, capítulo 3. Chapnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba chikibana ri utzil paronohel. Makibih ba ri itzel tak tzih chrech hun chik winak. Michohin ba, utba chikila ri enikak chik, e ekmel ba chikibana kuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuwi katernebem rekarayibal, erikutari qbaqil chqech itsel qabantakhik titik kqanao qiwal ekqaban qiwal chbil taqib katekuri riqih aritaqchi shukutri brirutilal ridios riqa kolonel aritaqchi shukutri loqoqebal ukush shasrumal loqoq isabal kiwach riwinaq riare mangaret shiril richak risukilalah qatbal tsix qabano shane shui rumal ri loqoqebal ukush rumal riha cherech kak aslimal ekak ushlabal paritioshlah ushlabshel ri ushlabal ri sibalah shutosher faqwiri ukh shasrumal ri jesus kristo ri ka kolonel arech ri ukh aretachi ukhsuk shirumal ri usipanik ri kristo jesus kokohiri qeyebal parihunalik alak aslimal qasihwa wetihri ekwar chepaweri kokohiri achuqab riat Arechri ke kohonchrichri Dios, kkarke alchinik ri utzlak kichak. Waweri utz ekuban utzil chkechri winak, ri utzukushikri moshtak chomanik, ri hetak utzukushikri ihalil, ri chohinik, ri kulelanik tzihpuwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri mang utztak, emang otchun utzil kuyakanok. Ri hunwinak chek opa hukat, aretak chish yachtak humul. Eshiachtach ukamul, chatasaba awib chrech. Riata wetam, chewehun winakri, shashun itzel winakri, echiach makunelri, shasarewi, riare, kubunok at ochzik puwiriare. Aretachi, kintakubiria artemas, onritikiko awuk, shashakowi hulok, katpewuk parinikopolis. Riin nuchoman, chekin ashik hela rikalach. Qaschawilar ronhelri rakhawshik chkech parikibinem. Riqatbal tsixsenas eriapolo. Arechmankot khunhas uwach kawaqtaqna chkech. Rakhawshik cheri eqawinaq kiketamahu panikri utsil paronhelchak. Arechke kowinik ketopnik. Chuwachri nimlaqtaq rakhawshik kolik. Shakhekuri man ehuntari chikishol riwinaq chemankot kipatan. Riat Kikiyapan hun rutsil awach konoheri ek owuk. Chayapanok hun rutsil kiwach konoheri kuhilok ah parika kohonik. Chinimalak sipanik chukohitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús. Eri Timoteo ri achalashik, shech ri lokalah qachil Filemon. Riare chekachakunquk, shokuhe chrech ri qanap apfia. Shech ri arkipo riare chekachil parichoh. Shokuhe chrech ri komontios, chekikimulikki pari awachoch. Chiwech ri ish, ri nimlah usipanik eri rutsil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahawshel Jesus Cristo. Si balakhi maltioshir chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulo qoqebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rech taba ri akhawshel Jesus. Shukuhe rech taba utoqobisashe kiwach konohel ri etiosh lagtak winak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak saqil, Arechka chobor ronohel riutzil, kokuk riuj. Rikatko winche upanik rumal, ritokobisbal uwach ri Cristo. Riin, sibalah kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, rilokok ebalak ush. Bim chuech wachalal, cheakubam kik ush rietios lagtakwinak. Rumal kuwaweri, punetah, rumal ri Cristo Jesus, sakuk riin ritzih, Eri rakhawshik chelok kintaku bishik chawech. Ronohel ri takal chawih kabano. Riin, arekwa kintapang chawech, pari ubi ri lokok ebalak ush hunkasu wach. Rihun chek inweri chawech, areri Pablo. Riare, che ri ehwinak chek, ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesus. Rikinta chawech, are puwiri gualkual. Riare, che shingualkualah, Shasruk tak chich, che inuhat imba che, areri onesimo, che oher kanak, riare, mangkot upatan chawech. Katekut kamikri, nimalah upatan chawech. Hacha nimalah upatan chwech riin kamikri. Riin, kintalehisah. Kintakubi riare chawech. Riare, chisaswanima wiriare. Shingwah, chirare kanah kanguk. Arechkin upatanih, aritakchi, inhatilik patakwech ichri. Rumal riutsalachzih. Katekuri, riin. Manshuachtach shinta weri chawech. Arech riutsil kabano, manshat katok ishrech. Shanare utsri, cheshas pari awanimak pewi. Rionesimo, wene shesashawuk pake oship ir. Arech riat chipahunalik, kagulach chinahumul. Eriare, manhung achpataninel tach kaban chrech. Shanare nimna chuwach hun achpataninel. Shanehun lokalach achalashik. We wachalal chunu wachri in. Are si balach nim chinahwa shawachri at. E mang shuitach chowe u wachu lewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weri at nim e utskina wilwiri in. Chakulach bariare hacha inriare. We shukwan kash chawach. Onwenek o uk asawuk. Chakohoba weri chwihri in. Ri in Pablo. Kint ibachruk nukab weri. Inri kintohouna weri chawech. Riin, mankinchat riak as at guk riin. Rumal neche chi atwi riat kasah guk riin. Henak ut wachalal. Kingwi ech chawech riat wehunt opri. Chipari ahaushel. Chahororisah bari guanima chipari Cristo. Riin kintibah weri chawech. Ruk ronohel kubal kush chawir. E ruk rinunchukab kingwi ech chikat nimanek. Riin wetam. Cheriat, nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheriin kingweyeh, cheruk takri ichawem rukri dios, riin, kingkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras. Riwachil intzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakru tzila wachri Marcos. Ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri Eare, chequechaconguk, cocoji bari usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul, eparnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat. Kumal riak asalutsih. Patakwe iho kamikri, chek isbal tak ih, chawinak chakech rumal riu kohol. Riare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach, e shokuhe rumal riare shuban riu wachulew. We kohol shel ri, kosi balahuk ihil eare u wachbal ri dios. Riare u tokem riu wachulew ruk riu tsih, chek osi balahuchukab. Aritakchish bantak ri chachonenik ruk takri makah. Stuyi parikyakab rini malakhu bantakik chikakh. Riare, ukamikri, areni malakh chikiguchri e angelib. Ramal ribiak siyatak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biak siyatak chech, areni malakh china chuguch rikibi riare. Khenakot, hachin khun angel cheri dios shubik cherech.
2: At atnukohol, pawehun ikhri riin shatin walkwalakh.
1: Chokuhe,
2: Riin inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, aretakchi shuyari nabe ralkoal pawe wachuleu kubih.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakigwiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqiq chikech ri evangelib, kuban nimalak ak chikech ri evopatani khelab.
1: Kugwiri ukohol kubih.
2: Ayum Dios. Riatem kanach chubeqih chubesak. Eru chimiyari rahawibal u chimiyari uhunamilal. Riat shaloqoqih risukil e shapakchih riman kaslemal taruk Dios. Rumal kuri, ri Dios, ri a Dios shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shukuhe.
2: Riat ahaushel. Cheshas pari umahipal ulok shakok ri utik balir ri uachuleu. Erika shas uchak wiri aqabat. Waweri o kiswalwa katekut riat katkanah kangwa ronohel wa weri kalebik he khaskun atiak he khaskun manta kapal atihwa he khaskun atiak esha heri wa esha hik katekuri riat athewi chubekik chubesak riahuna pahunalik mankota o kisikri
1: katekuri hachin hun angel cheriareku bichrech
2: Chat tuyul pawiki ap, shas kate kien kohnari e akulel, e hacha junto bal chusheri awakan.
1: La manconohel tariare e ushlabal, checo jun kichak shetak chrech, arechke kipatanich, di kekechbech nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romal kowaweri, rahaushik cheri uch, kakakoch kachuap patakritzich shakato, arechi uch. Man kakasash ta chibil taqib. Weri tzik, cheshki bichri angelib, utz. Erromal kuri ronohel makah. Erronohel ri mani maniktah, kou tohi balil. Lakuk kowin kuri ri uch kuhani mahik, weri uch man kakah tari kolotahemri. We kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel. Katekuri, chikibash, chiu bishik kumalri shetawik. Ridios shuyau chukab rikitsih ruk tak kotbal, ruk ni malak tak hastak, ruk hohun tak mayibal shas paronohel, eshukhe romal hohun takusipanik ritios lahush labashel heri hacha krah yare. Henakot, ridios man shuyatari wachuleu, cherik pena chuak kabih chiketri angelip, ri wachuleu, chekak tsihoh, uhri, shanehunguinak, pahun kolibal, shutsibah wetsihri.
2: Hasu wachri winak, cheri at knatahri arechawech. On hasu wachri ukohorri winak, cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shasnitz chinahobirchki wachri e angelib. Shayachechri are rikihil eri nimalaho pantahik. Riat, ronohel shakoh chusherakan.
1: Aritachi shukoh ronohel chusheri ukowinem. Mankota hun hasu wache mantak o chusheri ukowinem. He, kastzih nakot. Ukamikri, mahak kilower nohel kochusheri okowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwichi angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare, koriu kehil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanikri dios, rahaushik cheriare, shretamahri kamikal, arech uts chikech konohel ruinak. Kastzih nakot che uts. Cheri are krah hukam ki besi balakh e al kwala shelab pariq hil. Riare, che are shpanaw ronohel e cherra khaw ronohel. Saqtik romal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, che ke tio shrisanik, e riare che ke tio shrisashik, hunam riki mahibal. Romal kowaweri, riare mankakish takh are takchi ishwuchlal kachachikech, are takchi kubih.
3: Riin kinyana ubishikri abichkech ri ewachalal. Chikishol rikomontiosh kin bishon nawa.
1: Eshokuhe?
3: Kinku banawa rinukush chrih.
1: Ehumul chikubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kualashelab chuyari dios chwech.
1: Henakuri. Hehas ri e al kualashelab kohunam kikikele hunam kibakilal. Shokheri are rukwaweri. Kowinik shukis tzich puwiri rahauri kamikal, rukri ukamikal yare. Eri rahauri kamikal, ariri kashtok. Eri Kristo, rukri ukamikal yare. Shutoki wach konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatalik, romare chekishem kip chuwachi kamikal. Eshas pahumpa e kaswi, e yutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikech ri rihalil ri Abraham. Romal kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri arachalal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logote balukush. Cheman kukashtari utsir chuwichri dios. Are takchi, shas kutohri hetakumakri siwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri. Katoban kuk e kuyari rahaushik chikech rikachintak kikikashkolih rikash.
0: Hebreos capítulo 3.
1: Shahekure, Ishtios Latak, Achalashik, Reiche Sikim Chikah, Chitokobsahba, Wach Riapostol, Erinimalach Chuch Kahau, Cherechi Kakohonik, Chiareri Jesus, Riare Cheman Kukaster Yutsir Chuach Riare, Chechu Shisah Heri Riare, Shokohe Heri Hachari Moises, Cheman Shukaster Yutsir, Shas Paranohel Rirachoch, Roman Rech, Cheriare, Shiditah Riu Sukil, Chiare nim chinat uhil chuwich uhil ri Moises. Romal rech, chere ni malachubantahik riach banalha. Shasare ni malachubantahik china chuwich ri ni malachubantahik ri hunha. Henakot, Ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riach yeknel cherech Ronohel wachuleu, areri dios. Kastig nakot, cheri Moises, man shukeshtar yutzig, shas paranohel rechoch. Heri has hunach pataniel, arech, kekutahek rirohel ritzig, cherahaushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun alqualeshel, manchukester yutzig, shuban kamalbe parirchoch. Eukri, riochrochoch, wekochkanach pariuchuab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romalkuri, hachakubih ritiosh lahushlabishel.
2: Owek ihri, wishitari uchapal. Mi bankoch resh riwanima, ehas parich och, pariok ihrik ash, parits inalikala huleu. Javiri etach ki bank ash chuech, eshikintak chich parimakah, aretak che, jeshilitak nekumal, rinuchak pakavinak kuna. Romal kuveri, rein shaktak weyawal chkech wey halil re, eshimbig, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manshkietamak tarinube, kategori. Shinkoh rinutzig pari woyowal, haye riare manki oktah pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik, weneko hun chi shol riish, che itzel ranima kolik, riareri kakuwinik che nach kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya ichukab chibil takiwib, ronohel takih, areach tzig hum paku chich wehun kamikri, arech mankota hun chi shol riish, Cheko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo. Wari uch koh kanach chika pari ukis balil na, pari uchuka balil, ri ukubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aritak chi kabishik.
2: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, hari hachak pan pari choh.
1: E hachin kuri, che pari nabe shkitari tzich. E pariukap, shechohinik. Lamanayareta konohel rishieruloch pari Egipto, Romal ri Moises. E hachinkut, risheperro yugual chikech, chi pari kawinak hunap. Laman chikech tariare, cheshemakunik, kategorir kibakil, tzakkan paritzinalikuleu. E hachinkuri, rishubir chikech, cheshas, mankiok tari pari rushanem. Weman chikech, rihachin tak, mansheni mantak. Shahekuri riuch kakilo, cheman shekowin tach, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzig cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibih bakib, wekamikri, chek ona uchukab rikikibam tzig chech. Chelok kabana okem parirushlam bal riare. Kategori, oneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, Hachari are, kakomom hun utsalak kak tzig. Katekut, ritzig chesh kikomo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pariare kas tzig kohonik, ramare che maekota kuk riare, che shetowik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahunushlanem, heri hachari ubim are.
2: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutsig pari woyewal. Haye riare manki oktari pari bushlanem.
1: Kategori riuchakri dios ukisom chiu banik chi pari ubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khih.
2: Kategori ri dios shushlanik pari wuk khih cheronohel tak riuchak.
1: Shokohe kubir chi humul pari tzibatalik.
2: Riare manki oktari pari bushlanem.
1: Shahekuri. Sakchakhwuch, cherakhawshik chekyok e khuhun. erien abechech yukamik ri utzalaktzik, manxioktaj romal rech, xeriare manxen imantaj. Ri Dios, kuchik hunchik ik kamikri, ekubik chi romal ri David, sipak elaktak ik chi aqnok, xachah tzipotaxik aksik.
4: Pabaychun ikri, veri ishkitari uchapal, mi banba apaj chech ri wanima.
1: Romal rech cheri Josué, Weta shukam ki beri each Israelita pari ushlanem, ri Dios man kachau techri pahunk ikhchi aqanok. Romal kuri, shas qalaq che kohun ushlanem, ri ushlanem pari wuk ikh kayachikech ri winaq ri Dios. Romal rech, hachin kok pari rushlanem, shokuhek ushlan ri che takri uchak, kheri hachari Dios che shushlan che takri uchak. Chakak hoba kachukab, arech ri uch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hunguinak tzakik romal che areku ban rech kuk riguinak che man sheni mantak. Tzichnakot, cheru tzichri Dios kori ukasle mal, e utzalaku bantakik. E che are siblah kakopin chinachu wich hunchich, rechichoh, che kokieb utzalt mal. Chikokik, kapare kikhach wikib, rikalma e rikush labal. Shas kapare tak konsil, e patak riu pambak. Eriare kuban ri qatoq tzik puwi taq ri kuna o, eri kuchomak ri animak. Chuwech riare, mankota hun khasu wach chea watalik ka kanak. Shane shas ronohel chanalik e qalak chuwech taq ri uwaqoch riare. Che shas chuwech riare, rahawshik kuban ri qatoq tzik paqwi ri uch. Katekuri, ri uch kohu nimalak kachuch qahaw. Che shrok ri sakhri parikak, ri Jesus che ukohol ri Dios. Chakak hoba kachukab cheuk olikri tzik rech yaka kohonik. Romal rech cheri uch mankota hun kachuch kahaw che matka kowinche uchobik reka tukaril. Shaneri are shurrik kash shas paranohele hunam kukri uch shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil hoba paritem che rech yusipanik. Arech kakariko eka kohiri olokakibalukush. Echukuhe arech kakarikri yusipanik chakich. Qasarechi kubanar khawshik e qasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal che ronohel nim chuchqahaw chikishol riyaguinak kielguyolok. Eriare kokisashik arech kuban uchak rech tabal tqop pakiwi riyaguinak chuwuchri Dios. Arech kuchi khritak sipanik erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri Kakowinik yulogakeh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rahawshik che kuchi khuhuntak tobal arech kasachu wich riomak riare. E shokuhe khiri kubono rech tokobisabal ki wich risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuwich we nimalahu kolibal patan ri. Shuwiri siketalik shas rumal ri Dios, kheri khasu sikishik shuban chech ri aron. Shokuhe nakot, ri Kristo, ri are, manshrokisak tachibil akan rib, ri ukihil ri nim chuchka hawasanik, shane shukam chech ri are, che shubih chech.
2: At ri at nukohol qas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hun ikhri.
1: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat at chuchka hau chipahunalik, kheri khas ri ucholahil ri Melkisedek.
1: Riare patak ri ukihil ri ukaslemal ri ubakil, shiutaruk si balakrakok chiak, eruk si balakhuwal wuch chirech riare, ri kakawinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Egwari, utz chuwuch ri Dios, romal ri ukaslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokuhe koholshel, shas shretamach shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam pari tzakata lakutzil, riare shokik rech hunalik alak kolotahem, takobesebal ki wach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri Dios, shusikik riare che nim chuchkahaw, hachari ucholahil ri Melkisedek. Puwi weriri uch, rahawshik che kakyaw bishik ki lak taktsik, unetak che kash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawshik chi humul ri nabe takutsik ri Dios chi wech. E rumal nakot weri shibano, Cherahawshik chinari leche, chiweche kokoriwa. Rumal recheri hunche maha kuyakan rileche, makakuin tari kutihri utsihri atbalzih, Rumal recheri are shas hunak alna. Katekuriri et zakata kuinakchik, kochik rikiwaki kitiho.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kowinik, Cherilik,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kuptum, speci hun ángel, eskanach chunakah ritabal tokop, rukam hun kanalakpuak hopibal, siatak chech shukam kok alaktak kunabal, arechruk rikichawem ruk ridios, kech konoher itioshlaktak winak, kuchich churik analakpuak, tabal chek o chunakah rinimalaktem. Kategori, chipari ukabri ángel, Shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios. Rachiltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh laktak winak. Katekuri ri angel kuchipukok ri hopibal. Ekunohisak chirik ak, cherech ri tabal. Ekukiak churi wachuleu. Katekuri krukpanik ritak kakulha. Kotak chabal, kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelib. Chikik amri wukup tum, kik suk umakib, churuk isashik. Krok isah rinabe, ichichanim kkohi sakbach, ikak, ruk iak alak kikel, chik iak buwir wachulew. Iwushib uchkapil wachulew kportahik, shukuhi rirash lah kayes kportahik. Riwukab angel, krok isah chiritum, iksetesh paripolo hunhas wach chikiri, Fejas hun huyuk rech ak, y ushib uchkapil ripolov kuhal kikel. Kekam ushib uchkapil riawah, che kaskoh paripolov, y ushib uchkapil takrikuku, sachitah wach paripolov. Krok isah chiritum ri urosh angel, ekstakik chicho rikah ulok hunimalach chmil, chek katik fejas hun yabal tak ak, tsak puwiri ushib uchkapil takrinima. Ipuwiri ushib uchakapil ri ukibal takha, ri chumil ubi ajenjo. Ri ushib uchakapil ri ha chuwachulew kuhalh ajenjo. Katekuri sibalak winak kekam rumal wik alahari. Krok isah chiri ukah angel. Katekuri kchaitah ri ushib uchakapil ri wach ri ghih. Ri ushib uchakapil wach ri ik. Eri ushib uchakapil tak ri chmil. Hunchiri ushib kichakapil kakekum kakanahik. Ripakih ksachuwach ri ushib uchakapil usakil. Ishokohe richakab. Kategori. Kinwilo ikinto hunshik. Chikrapapik chorini malakah. Ekurak uchi rukkowlah uchabal.
2: Itzel kechri winak rechri wachulew. Aretak chi kokesash nari uchabal. Rikisbal taktum kumalri ewoshib angelik.
1: Apocalipsis capítulo 9. Kategori. Ri urro ángel, kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chekzak ulok puwiri wecholew. Ki atak chech, kukam ri laubal, cherech rikwa rech rinimalak siwan. Kukak rikwa rech rinimalak siwan, ekak anulok hunsip, kekhas chikun nimalak kak, kekumar wach rikik, irikah rumal wiri. Kategori, chipawitzib ri, ki elubisak puwiro nohel ri uwecholew, ki atak chkech kikam hun kikowinem jejas rikech, rishkap chuwecholew. Kibish chkech chikikto'o, kikkolkan rikayez, ronohel rash e ronohel che, areshiwi kikkahisah ki uwech ri winak, che mankota utikabal ri dios, chori ukursal kepalah, manki atak tachkech, Mkikikam tarikowinem, chikikikam sahri eare. Shani shiwi ki atak chkech, arechkob ik kikbank ash chkech. Kikoshom kikiao, hekhas ri uti yobal hunchkab. Pawetak ihri, riwinak kikitzukuhri ri kamikal. Eman kikrik tari. Arik kahri kikamik, iri kamikal kanimah ubiri chikiwach ri eare. Ri isak ri. Heri kikayik jejas rikej, chikisukmash chi ubanik richoj. Chori kiholom, kolik jejas ketakik ritzabalil, chikan lakpuak kayik. Rikiwach kikayik jejas kiwach winak. Rikiwi jejas rikiwir ishokip,

0: Eriki wareje jazri ki warerico. Chichru chuk balil de kibakil. Tiu hapipal kishik. He jazri utayik chich. Chechik om kumali kitakir. Chekiktik benam parichor. Oki he jazri kijerishkap. Chik oki tiobal. Ipariki he. Oriki koinem. Arechkik mankash hop ik chkechri winak. Rikinimal he jaz hunahau. Areri ángel rechri nimalaj siwan, Abadón, Riubi pa hebreo, Apolión pa griego. Shpetajik rinabekash, epetenak chinakebkash. Riuwak ángel, shrok esach chirijuntum. Katekuri ishintajun chabal, chikelulok parikijeb rukari tabal chik analakpuak, chik ocho wachri dios. Kubikchech riuwak ángel, chiruk amritum.
1: Chiatzokopir, puirinimha, Eufrates, Rekijeb, Angelip, Che Yutlik.
0: Kategori, Ketzokopisashri, Kejeb, Angelip, Chekeyem, Rikahbal, Rikij, Rik, Irihuna, Arech, Kikamisa, Riushib, Kichakapil, Riwinak, Rech, Riwachuleu, Ri Ewinak, Rech, Chok, Ekola, Huk, Al Millones, Chekik, Kerbekeh, Shinto. Bish chuech choropa rikajibalil. She inwil rikej, eriwinak chirik kejbem, he has wiri. Riwinak, kak rikichukbal, rech jacinto, erech azufre. Rikijolom rikej, he has rikijolom rikoj. Iparekichi, kikichubak ak, zip e azufre. Kategori, ri oshib uchakapil riwinak, rech riwachuleu. Shekam rumalwe ushib kashri, riqaq, risib iri asufre, chik kichubah rikej pakichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, ko pakichi iparikije. Rumal rech chiri kije je jasri ekumats, chik o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, riwinak che man shekam tapatakwe kashri, man shik kashta rikuchak rikejab. Mencheta ni ta chechu khla shikri khostak dioses che ebanom ruk khanpuak ruk sakpuak ruk sakchich ruk abakh iruk chi cheman ke kawinta ke kayik ke tanik ke binik mencheta ni ta chechri kamzanik cheri itsbal cheri itsel kaslemal e cheri elaq. Apocalipsis capítulo 10. Kategori. Sinuich hun ángel chik o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, kohun rashke ab churi holom, ri uwach balk kayik he has rikij, eri rakin he has kak, rakin takha, pauk ab kohun alahwuk che hakalik, chuyari rikiak ab rakan puir polo, irumosh rakan puir uwachuleu, katekuri shurak uchi ruk koula huchabel he has kurakake uchi hun koh. Estatajik chi shichaw wukub kakulha. Aritak chi shichaw tajik ri wukub kakulha. Kwaq kintzibanik. Katikuri shintahun chabal chi parikah ulok. Chi kubih chwej.
2: Chaku uri tzir shkibih ri wukub kakulha. Ema tzibahwa.
0: Katikuri. Rihun angel chi shinwilo tak al puwiri polow. I puwiri wacholew. Shuya kri rik yakab uqab chikah. E shuya utzir puwiri are. Rik aslik chubekih chubesak. Ri are chishibnow rikah eronohel rik ochu rikah. Ri shibnow ri uwacho lew eronohel rik ochu wach. Ri shibnow ri polow eronohel rik opa ri are.
3: Kamikri mankuh biyitak tachik.
0: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwach ri hashtag uwach awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzir chi uyaomu bishik chkech ri eo patanihel ri e kashal u tzir. Kategori, ri hun chabal chi shinto shchaw parikah, shinu chabeh chi khmul ishubih chwech.
2: Khat, khakamari alak wuh ri ko pari uqab ri angel che takal puwiri polow, e puwiri wachu lew.
0: Shimbek, ishintach ri hun angel arech kuyari alak wuh chwech. Kategori, ri are kubih chwech.
3: Chak amau bik, chati khaba, si balak kuk akarisah nawari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko ukiilwa khehas ri uwalche.
0: Shinkamu kok ri alak wuk pariuk abri angel, e shintik ubik pari nuchi si balak ukiil khehas ri uwalche. Katekut aretakchi shimbik ubik, shunohisah ri wishkol chiri ukayil. Katekuri shbish chuech.
3: Rahawashik cheri atka ashekhri utsikhri dios chkech si balak esiwan tinimit. Chkech si balak etakamak. Chkech si balak takchawipal. Echkech e ahawinel.
0: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri. Shiachi chuech hun aj jejas hun shkap. Rukwe tsikhri.
4: Chatwal hijok. Echawetak rinim lak rachochri dios. Ritabal, eri eguinak chek ekihilan chupam. Riu wahacho rinim rachochri dios, chayakanok. Mawetakba, rumalreche, kiyatakna chikech rimankot hari kakahonik kuk. Arechche kikitak alehnari, ritioshalak tinimit bakawinak kep ik. Kadekut, kimmanari, cheri ekep ekadal tzik chiwik, kikikashehnari nutzik, pa 1260 ik, rukhun kostar katsiak.
0: Ri eareri, eareri kep che olivos, eareri kep chahbal, che etakal chuwach ri ahau rech ri wachulew. Wek ohun winak kuban kash chkech, chikel kak ri pakichi, arech kikeporoho bik ri kikulel. Henak ut, ri hun chikrah kuban kash chkech, henak uri ri ukumikal kuriko. Ri eare okiko inem chutzapishik rikah, arech menkpeta khab patak rikik, aretak chikik ban rikichak. Shokoche okiko inem puwiri ha, arech kik khalpa kik. Eriko inem arech kik chasah ri wachulew, ruk kilak tak ash, shak choropa mulk kah ri eare. Katekut, aretak chik istah rikichak ri eare. Rihun chikop chishelu lok chi parini malak siwan. Kpenari chi ubanik richok. Kuk eare. Arech ki uchako eke ukamisah. Eri kaminak tak kibakil ri eare. Kchole shikri parik aibal rech rinim tinamit. Cheshak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel. Ri kaminak tak kibakil ri eare. Kekanakkan ri. Chkiwach risuwantak tinimit, chkiwach tak rikhukat winak, chkiwach rikhetak kich awibal, chkiwach khetak amak, ekikkayeh ri ushib kih ruk panikah kih. Kategori menjatal dari arech kimukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik, ekiknimak iharisah wa awiri. Ekikia sipanik chibil takkib, rumal rech, chiwakebe kashal utsik ridios ri, Shikban si balak ash chkech. Katekut, aretak shokow ri ushib kih ruk ri panik ah kih. Ri Dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri si balak kish ekip ri keluik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal, chekurak uchi chichikahwi.
2: Chishpakal ulok waral.
0: Shipaki chikah parisut, chkiwach ri kikulel. Pawehun kahbal ri shpehun nimalak kabrakan, ishtak hun chech ri lahuk uch akapil ritinmit, ishekam 7000 winak pawekash ri. Ri winak chemen shekam tah, si balak shikish ekip, irumal kwa nim shikilwi, shikiawk ekhil ri dios ko chikah. Shokow tahik ri ukabkash, shikamikri petinak ri urosh. Ri iwuk angel, shrok esah ri tum. Katekuri parikah, She tatak nikah chabal, che nim she ilwi.
2: Shopan ri rachawarem ri wachulew, che rech ri kachaw y che rech ri u Kristo. E kachawinik chubek ich chubesak.
0: Katekuri, ri huwinak kecheb inimalaktak huwinak, che etuyul chori kitem chuwach ri Dios. Hupalik tzak kiwach che uqichi lashik ri Dios, kikbih.
2: Kamal tioshik chawech, kachawshel, Dios achawshel. Achchak e ronohel, de areche are kamik, de areche are wir, rumal reche shakoh pariakab rinimalago chukab arech kahekbari awahabibal. Tijetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut, kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak atoxik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikam ri tohbal kech. Shokuheri atiosh lahtak winak ri eare chek kisheak kib chuwach ri abi. Chie chutin, chie animak. Echek sachash kiwach ri eare. Riksachaj uach ri wachuleu.
0: Katekuri. Shakatah rinim rachoch ri dios parikaj. Eshkalajenik ri arka. Ukolbal ri chapbalukab ri dios parinim rachoch ri dios. Katekuri shrukapanik tak kuipa. Fejinin tak chabal etak kakulha. Shpenimalak kabrakan. Inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri. Hunni malach kutbol shqalachin parikah. Hunni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan ikab lachuh chmil ubnom hun ketakik retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik ikurra kakeh uchi rumal rikash kuriko aretak chi kutzir ruk riakal. Hunukab kutbol chik shqalachin parikah. Hunni malach chikob chik ak riare. Kobu kub uholom. El ajuj ruka, huita cri ujolom cojun ketakik chapalui, riuje cojoquej, junchkech riushib uchakapil takri chimil, cochorica, ecuquia coloc chuach riuleo, rijunchicopri, setaki chuach rishok, chicutsirruk riakal, arechkutihobi rialajakal, aretachi kalashik, riishok kril wash hunalajala, riare chike uyukuj nari conofel riwinak, Ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik paretz inale kalahu leo. Hawi shusukumah ri dios chesh hunu kolibal. Arech riare kkohi chila eko uwa pa 1260 ik. Katekuri shmachta hunchok parikah. Ri Miguel eri ángel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokoje rihun chikop eri e ángel erachbil kechohinik. Katekut, uye are eri menkota chiki chukab. Eman shokoje tachiki kolbal parika. Shkia kulok rinimalak chikop. Cheri ujer kumat, rik ashtok onri satanás ubi. Ritak chinel, chechronohel ruachuleu. Shkia kulok puwi ruachuleu. Rie ángel era chilare, shekia kulok ruk riare. Katekuri shinta hun koulak chabal parikaj.
2: Kamikri shopan richakanik. Richukab eri ahawibal chechri kadios, eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, rikubigri itzel pakiwiri e kachalal. Riare chekubigri itzel pakiwi, chipak ik chichakab chuachri kadios. Katekut. Riere, shkichakon rumari ukikeri alakchik, e rumari kitzik shkia obishik. Rumare shema shkiyata nim ukik, dikikaslemal chikateke kamik. Chishkikotok riish, rikak erisiwan tinimitrech rikak, itzel chiwech riish, diwachulev eripolov, rumare shcheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalak royoval, eretam chesha ehalam chik rihetak ukik.
0: Aretak chi rihun chikop shri loche shpole shulok puwir wachuleu. Shrokatak rihun ishok rinan iri alaral katekut. Shiatak chech kukamo bik rikep ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalik alahuleu. Chik a pari kolbal. Chenak chech rikumats. Hawihe chik owir wa pahun hunap. Pakep hunap esha panikia hunap. Katekut. Rihun kumat shushabeh ulok puchi, he has hun nima chrih ri ishok, arech kuhureh ulok ri ishok. Katekut, ri uachulew shpechu uto ik ri ishok, ri uachulew kukaba ri uchi, ikutihu bi rihun nima chi shushabeh rihun kumat. Shaschanim shpera yowal rihun kumat chich ri ishok. Katekurik bechu banik choh kuk reral kual chik, rikikol ri upishab ri dios, Irikori utzigri Jesús kuk. Re'in, intakel puwiri sañeb rech ripolo.
5: Apocalipsis capítulo 13.
0: Katekuri, shinwilu chikelo lok paripolo, hun chikop chiko boku buholom, elahuk ruka, puwi retakri ruka, ko lahuk ketakik, chapal buyah, e puwi takri uholom, tiptalik itel taktik chechri dios. Rihun chikop cheshinwilo, chukla ubi hun balam, rirakan chukla ubi rakan osu, iriuchi hejas uchi koh. Katekuri, rihun nimalah chikop, kukashek riuchuk apchech, rinimalah utem, ikuyah un nimalah ukowinem. Hunchech tak riuholom, hejas urkom kamikal. Katekut, rinimalah soktahinak huiche kamikal, shkunatahik. Katekuri, konohel riwinak chuwachuleu, sibalah ot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop, hupalik shtak kiwach. Chuoch rinim chikop, romal rech cheshuyari kowinem, chech rehun chik chikop, katekuri, hupalik stak chikiwach chuoch rehun chik chikop, eshikbih.
5: Hachin hewa he has wehun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are?
0: Shiatak chech are, eshukamri kowinem, arech kubih ritzig, rechtak rinimal iritzel takzig chech ridios, shukamwe kowinem ri. Arech kuban wiri pakawinak kebik. Kate kuri, shubih ri itzel taktsik chech ri dios, shubih itzel taktsik chech ri ubi, e chech ri rachoch, e chkech ri koparikah. Shiatah ri kowinem chech, arech kuban richoh chkech ri itzioshlak takwinak, e arech ki uchako. Shiatah ri kowinem chech puwi konohel kibantahik ri winak, pakiwi konohel siwan tinimit, Puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak, ekonohel winak chuwachuleu, cheri mentibatal tarekibi, paribuh rechri ukaslemal rikamenak alachchih, chipare umahabal ulok riwachuleu, keok chuk ikhalashik rihunchikop. Rihunchik o ushikin, chutatabehba awiri. Rihunchik yut chichich, chikyutwi. Rihunchik kam rumalchich, Chiruk chichri kamnari, pawiri, chirakawshik wiri kikochonik, irik kohnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, sinwil chihun chikop chishel ubi pariwachuleu, kokeb ruka, jejas ruka hunchik, kchawik jejas hunim chikop, kchakunik patanihel rechri hun nabe chikop, kukohri kowinem paranohel kolpel, ekobano chiranohel riwachuleu, Ekonohel risiwan tinimit, kikikihilah rihun nabe chikop, che soktahinak, che kamikal, katekuri shkunatahik. Shuban nimalaktak kutbal. Chikubano, chiktakulok ak chikah, puwir wachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri, rumal rinimalaktak kutbal, kowinik kubano, rumal rech upatanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech riwinak rech riwachuleu. Kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chesh hichtak rumal richich, katekuri, shkohe chinah mul uk aslemal. Katekuri, kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik, chech rihun wachbal rihun chikop, arech kchawik, e arech chik kamsashik konohel rewinak, rimankik ihelah tari wachbal rihun chikop, rumal riuchak, konohel winak, Chichutin, chinim, chichinom, chimeba, chiahau, chepatanihel, kohun kutbal, chiri kikiakab, kikab, un chiri ukursal kepalah. Kategori, mankota hun winak, kowinik kulok na hunghas watch, un kukayeh hunghas watch, we mankori kutbal rech ruby richikop ruk, un we mankota rihalabalil ruby ruk. Waralri, rahawashik rinohibal. Riwinak, chik kowinik chirehalah ba rirehalbalil rihun chikop. Wiri, shanehun rehalabalil hun winak, rirehalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Katekuri, rialah chik shukutrip chuwach takrin wokwach, riare takal puwiri huyup sion, ruk 144,000 winak. Chikori ubi riare, iri ubi riutat churi ukursal kepalah. Katekuri shintao, chik ok chojojik parikaj, je jaz riu chojojbal rinim alaktakja, on riu chabal de kakulja, on ujanembal junim alakkiakik, ewishintori je jaz ewinak chikik ojomag ri arpa, kikibishok junk ak bish, chuwoch rinim alaktem, echkiwoch ri ekeheb ek askoj, echkiwoch ri inmaktak winak, eman kota jun shkowin chiretamashik ribish, Shuwir 144,000. Riyolokom shas pare wachuleu. Eare ri eare. Riminshikbanta ri itzel kuk ri ishokib. Ik ojolab ri eare. Ri eare cheki kiterembeh ri alakchih. Paranohel kolbol hawi kebewi. Ri eare elokom chi chikishol ri winak. He has enabetak tokob chuwach ri dios e chuwach ri alakchih. Mawiri kichi. Chuchobri khos taqtsih di eare ech achchok taqwinak kategori sinwil che hun angel chekrapap para nimalakh kohun hunalik utsalakhtsih ruk chekuyana ubishik chkechri ki kanakh kan chuachri wachuleu chkech konohel amak chkech konohel ki bantakhik khuqat winak chkech konohel chawibal ichkech konohel siwantinimi kurak uchi ruk hun koulakh chabal
3: Chishek y wip chuach ri Dios, enem chiwilawi. Rumal rech cheshopan ri kajpal rech ri atpalutzig. Nem chiwilawi ri are, cheshpanow ri kaj eri uachuleu, ri polow etakri ukipal ha.
0: Ejun ukap angel chik, shuternebeh ri are, kurrak uchi.
2: Shchachi, shchachi ri nimalak Babilonia. Rishyow ri amaha, rech royewal ri tzel kaslemal. Chkech konohel tinimit arech kikitijo.
0: Jun urosh angel chik, ke uternabeh ri eare, kurrak uchi ruk junkoulak chabal.
3: Rijun che nim krilhuiri chikop, enim krilhuiri uachipal. Ekori ukutbal, chori ukursal upalaj, onchori uqab. Riare shokuje kutij nari ri amaha rech ri royowar ri dios. Chesuk umatajinak chik, shas utz paripajbal amaha rech ri royowar. Riare kuna naririk ash rumal ri ak e rumal ri azufre. Chkiwach ri etiosh alaktak angelib e chuwach ri alakchik. Kategori ri usibal ri kik ashkol kualik chubek ik chubesak. Mankik ojita hamaril chipa ik chichakab. Chkech ri nim kikil hui ri hun chikop e ri hun uachipal. Chokuhe ri kek amok ri ukutpal upi.
0: Paweri rahawshik ri kichukab ri etiosh alaktak winak. Rikik kolri upishab ri Dios, irikik kolri kohonik chrik ri Jesus. Kategori isintah hun chabal parikaj che shubih chuech.
2: Chatzimah, utz kech ri kaminakib che ke kamruk ri ahawshel, chi ukamik ubikri.
0: Jeenakut, kchari ushlabshel.
5: Kikohi ri hamaril chech ri kikosibal, rumal rech che shas penak ri kichakuk.
0: Kategori, shkalahin chuwach takri nuwokoch, un saqalax suits e puwiri suits tuyul hun che jejas rel cual ruinak ko puwiri ujolom hun qanalax puak ke takik retzabalil ujolom y paru qab hun utzalax chich kategori un angel chik xeru loq parenima lax rachoch ri dios e kurraq uchi ruk hun koulax chabal chech ri hun che tuyul puwiri suits
2: chak ya qaw bilia chich e chat qatanok Rumal rech chewe kamikri, rajawashik kban riqatoj, ritriko rech riwachulew kanchik.
0: Erejun che tuyul puwiri suts, shukiak rech ich puwiri wachulew, ishbantaj riqatoj, shbantaj richak chuwach riwachulew. Kategori hun angel chik, shelu loq parinim rachoch ri dios chikaj, shokoje rukam hun utzalaj chich. Ishel chuloq hun angel paritabal, Ri angel che kuk ol ri aq, kurraq uchi ruk hun koulak uchabal, chech ri hun chik ori utzalak chich ruk.
5: Chak ya qaw biri utzalak chich, chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew, rumal rech chak chik ri uwach.
0: Ri hun angel ri, kuk iak ri hun uchich puwir uwachulew, shuchup uwach ri tikbal uwa, e shuhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalah rigitzbal, Kategori rigits bal shtakaleshwi tsantakha chechritinimit. Eshbulbutikulok kikel chishopan ka parichich chiko parikichi rikej. Chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Kategori shinwil chehun nimalag e utsalag kutbal parikaj. Wukub angel chikuk ambu wukub kashkolil. Rikas baltak kashkolil. Rumal chiruk wirik kis riroyowal ridios. Shinwil chik. He chuhala ubik hun polo. Rech ktintatik kristal rukak. Eri eare. Che she chakan chuwach rihun chikop. E chuwach ri wachbal. E chuwach ri rahabalil ri ubi. E takal chuwach we polo ri. Che ktintatik kristal. Kik ohomag tak ri arpas rech ri dios. Kik bishoh ri ubish ri Moises. Ri upatanihel ri dios. I ri ubish ri alach chih.
5: Ni malach tak ubantahik e utsalach tak ri achaka haushel. Dios ahau chech ronohel. Suk alach ubantahik e utsalach tak ri abe. Ahawinel chkech tak ri tinimit.
3: Hachin mankushib ikhtarib chuwach ri abi ahaushel. E hachin mannim takril hui ri abi. Rumal rech che shuwiri at tiyo shalakri abantahik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, emehlik shukulik ri, kretzak na chawach. Rumal rech che, shakalakisak ri, utok balil ri awoyawal.
0: Kategori, ri in shinwilo chek hakatahik rinim rachoch ri Dios parikah, e pare ukabal ri testimonyo. Si elulok ri wukub angelib, chikukam ri wukub kash, Kikohom katsiak saktuntuk taklino. Si balak helik kchupchatik, reshim bal takkipam kan lakpuak. Kategori, hunchkechri kehebche kaskoh, huyachkechri wokub angelib, wokub kan laktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ridios, riare chik aslik chubekik chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, Echechri uchuqab, emanqota hunk kowinik kok ubi chupam, shask atena aretakchik kisri wukub kashkolil, kechri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Kategori shinta hun chabal, chechi parinim rachochri dios, kurakulok uchi chkechri wukub angelib, e kubik chkech.
4: Hish! Hitisha puwi ri wachuleu, ri wukub bakbal amaha, rech ri royo wal ri dios.
0: Shberi nabe, ishutishek ri hun pahbal, rech royo wal ri dios puwi ri wachuleu. Kategori, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk, iri mechlem shukulem, shekak chuwach ri hun uwachbal, shpehun itzel, ikashalak yabil shas chikipam. Ri ukab. Shutisheh rihun pahbal paripolo, eshuhalkik, rehasu kikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutisheh rihun pahbal, patakri nima, e patakri ukibalha. Kategori shuhalkik, kategori shintochiri angel restakri ha kubih.
2: Atsukalah riat, ri areche are kamik, ri areche are iwir, ri tioshlah. Rumal reshche khiwari ukahisash wach kabano. Ri eare, shkik ehehri kikikel ri etiosh lahtak winak. Eri kikel ri ekashalu tzigri dios. Eri ad, shabano arech nakut shkikumu ri kikel. Uts etakal veri ichkech.
0: Kategori, shinto chiri tabal kubir.
6: He ahaushel, dios ahau chechro nohel. Sakalakhtzir esuk alakhtak rikash kabano.
0: Riukah angel, shutishek riupakbal puwirikik, eshiatak chech, shukam rikowinem, cheke uporoh riwinak ruk rikak. Eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Kategul, ruk wiri, minshikhalta rikik aslemal, minnimtak shikil wiri dios, shikbih itzel takhtzir puwiri ubiri dios, Chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutishek ri upakbal puwiri nimalahutem ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik. Kategori, ri winnak shiktiri kak rumadik oshom, eriwinak man xikxalta rikichak, xikbir itzel taqtzir puwiri Dios, rajaw rikaj, rumal ri uchuqab ri qoxom, irumal taq richak. Ri uwaq, xutixeq ri upaqbal puwiri nima lax nima Eufrates. Xtzak ri uxoron, ixkoji xumbe, kech ri xawinel kepe parirrel balqij. Kate kuri xinwilo, chechi pari uchiri nima lax chikop, Chi para uchi rijun chik chikop, e chi para uchi rijun itzel qashel utzig ri Dios, chi el ulok ushib itzel tak ushlabal, e khas tak ri istutz. Ri eare, qas tzig chi itzel tak ushlabal, kikban ni malak tak khas tak, kebe chi kimulushik ri ikhawinel, rech ronokhel ri wachuleu, arech kech oaxinik para ni malak uk ig ri Dios, akhawshel chech ronokhel. Genakut. Rein kimpitik jejas jun elakom.
4: Uz rech revinak chikak asik echi kukol ri uratziak, arech man kichanch atiktak e man kilitak tari jetak uk ish balil.
0: Shikim luhki pajun kolbel, chi ubi pari hebreo, armagedon. Ri uvuk, shutexek ri upakbal pari kiaqik, katekuri, chi parenim rachoch ri dios, kero lok jun chabal che kubik.
7: Shkisek ri ubalik!
0: Ate kuri, shubun si balak kaipa, si balak khaninik tak chabal, ekrukpan kakulha, espehun ni malak kabrakan. Khayi, chimanaw banom tawi, shas peru mahibal ulok, che ikaw winak chuwaj li wachulew, man ilitakinak takhun nim kabrakan, khe khas wiri. Rini malak tinimit, shkachatak pawushib utzakati, ate kuri ritinimit, kestakri amak, Chiwli lubik, irini malak Babilonia, knatak chech di Dios, arech kuyari hun pakbal, chech hawi kepokowi ri amaha rech royowal. Katekuri, ronohel tak ri ulew chiko paripolow, che animahik, vihetak huyub che sachik, ehun ni malak sakbach, he khas humuch pakbal ralal, chitakulok chikah pakwiri winak. Katekuri, Ri winak chi xikbir ri itzel taqtzig puwiri Dios, rumal ri itzel alax saqbach ri, tzignak ut chi we saqbach ri, shuban nim itzel alax kash. Apocalipsis capítulo 17. Katekuri, hunch kech ri wukub angelib, chikuk amri wukub pakhbal amaha, shpetek ishubir chwech.
1: Chasan hulok ri in kink ut na, Chawachri qatawtsig kapantakh puwiri hun etamatal uwach ishaq kech shinim chutin riareche toyul chuchi rinim takha rukriare shemakunik shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu eriwina eko chuwachuleu shakapar rumal ri amaha rech ri etzelalak ukasleman
0: Shinuk amo bi para tzina likuleu shak paribush labal, katekuri, shinwil hun ishok, tiul chrih hun chikop kiak kayik, nohinak itzel tak tzir chrih, kobu kobu chlom elahuk ruka, rihun ishok ukuhom kiak tuntuk, eskarlata atzik, kchublin chek ampuak, chekhelik alak tak abak, echek tzintatik tak abak, Rukam pa uqab hun qanalak puak pakhbal amaha, nohinak chi itzel tak khastak, nohinak chiri itzel alak ukas lemal, chiri umak kuk inim chutin. Tzibatalik chori ukursal upalak hun bi, hun awatalik khas uwach.
8: Inim alak Babilonia, rikinan rishokib, chekech nim chutin, enan chiri itzel tak khastak chuwachuleu.
0: Katekuri, chi chuwach tak rin uwakwach, Rihun ishok shqabar ruk rikikel ri itiyoshlaqtaq winak, i ruk rikikel ri shakam rumal rikikohnik chrih ri Jesus, are taqchi ishinwil wiri si balak shsach nukush. Katek uri, ri angel kubiq chwech.
1: Khasyak sach akush chech wiri, ri inkin yanu bishik chawech, ri awtalik taq khastaq puwi ri ishok ri puwi rihun chikop cherukam are. Rihun chikop cheko uqub uqlom elhuk ruka. Wehun chikop ri, riare cheko iwir katekut chiukamik rikkis uwach. Kamikri kiel na ulo parini malaksiwan e kuchapu e pariukismanil uwachi. Katekuri konohendi winak eko chuwachuleu riman tepetalta rikipi parigu rech kaslemal chi aretakchi shpantak riwachuleu sepalakput kikil nari uchak richkop cheriare ko iwir eukamikri shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari chi uralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal riwukub holomag are riwukub huyub hawi tuyulwi rihun ishok shukuhe weri ewukub ahawinil ehob shkistak kiwach hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rahushik che shahupik kukiyo katekuri rihun chikop cheriare ari iwir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are hun chikech rewuku briare penak cheriukamikar relahuf ruka eare elahuf ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamnare rihun kowinem ke ahawinik shak pahong kahbal konohel kakah kakikhach rikichuab rikikowinem chech rihun chikop katekuri earewa we areri kechohi naruk rialakchik eri alakchik shas ki uchaknari rumal de cheri are are ahau chikechri e ahawib ahawinel chikechri e ahawinel ki uchakna kuk ri uwina ri shasik ishik ri echom ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik
0: shukuhi ri angel kubik chwech
1: Riha kawit yulwi rihun ishaq kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiguan tak dinamit rihuqa takwinak eri hetak chawipal katekuri welahuk ruka erihun chikop sitbalahitzel kakilna ikakina kech rihun ishaq che kech enim chutin kakesak nari ronohel ritsiak Chanalik eutukielna kikiyakano kikitihnari utiohal ekikporohnari pariha. Rumalre cheri Dios, shuyach kech rehun anima, arech kikipano rehasta kikakah re eare. Arech konohel kikikahach riukowinem likaharemal, ches rehun chikop, che kate ui aretak che spantak rutsir re Dios. Katekuri wehun yishok re areri nimlak dinemit. Chekatakan pakiwi re ahawinel erej ri uwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18 Kategori, sinuil chehun angel chekakahulok chi chikahulok, konimalak ukowinem, eru uwachuleu si balakh sakar uwach rumal ri usakil are. Kategori, ruk hun kowlach chabal kura kakehuchi.
9: Shchache, shchache rini malakh Babilonia. Riaresh kashtakhik ki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uokaj. Rumal resh che konohel takritinmit kashkitir riamaha. Rech ritzel umakkuk enim chutin. Eri eahawinel erech ri wachuleu shemakun ruk riare. Eri eahkayib erech ri wachuleu shekinoman ruk ri unimal riare.
0: Kategori, shintach hun chabal, chikubir chi chikahulok.
4: Chiheluloch chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arech ri ish mankokohita ri umak iwuk, e mankokanta ri uchak chiwig. Rumalrech sheri umak shumulihrip, chikaparikah, eri dios shnatak chech ri itzeltak hastak shubano. Chitohochech chiruk ri upak. Chiyakamul chechri itzel tak hastak rechri are. Paripakbal, hawihe, shuk ehwiri u hastak riare. Chik eha kamul chechri are. Heri kik eh chech, kehasri uk inomal, eri urayinik utslahuk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech, riare kubih paranima.
8: Riin, intuyul chori ni malaktem, kuchoma, riin man in malkanta. Eriin mankin chop tari khasri uqeh.
4: Rumal kuwa we khastakri, chishabahun qih, tzakri puwiri kash, itzel chak chori utzumal. Riuk eh kisbal kush, eri wihal, ekportakri rumal riqaq, rumal rech che sibalakko, sibalakhu chukabri hawshel dios, rishibnaun katok tzik puwiri are.
0: Sibalakh keok annari, kehikikatna rumal riare, iri hawinel arech riwachu lew, ri eare, چشم اکون روک آره پاری اوک اینو مال آره تقچی که کل ناره و بقویک ریوسی بالو خاق نخ که تاکی اوی کن ری چیچ رو مال ریچ چی که کش بیخ کیب چواج ری کاش کوریق ری آره اکی که بیخ ناری
9: ایوم ایوم ری نمالاق تینمیت ری بابیلونیا ری کولاق تینمیت شپخون کخبال شبانتاق ری قطوخ پاوی
0: ری ایخ کاییب اریچ ری وچو لیو کوک ایخنا وچری اکی بیسون ناری چیچ ری ایقانو پام تقری خوکو کامیکری منکوتا چه خون کلو قویک ایقان ریش قنپوک ریش سقپوک ریش او چلاخ تقا بخ ایریش کتین چتیک تقا بخ ایقان ریش لینو ایریش کیاک تونتوخ ریش شلا ایریش اسکارلاتا ایقان ریش رنوخیل وچ کوک الاخ تق چی ایرنوخیل خستق ووچ ریچ مارفیل رنوخیل خستق ووچ ریچ او تلختق چی رنوخیل خستق ووچ ریچ سق چیچ ریچ چیچ ایریچ ری سق چوق کانیلا کوک الختق قیس کوک الختق کونابل میرا کوک قول امخا اسیته کخ تریکو چیکو پرچقان ریچیخ ریکیخ هتق چیچ ri loqom patan nihel echeri winakwi kategori richaq taq watch chisi balakh kurayih watch ri awal mariat chinakh biwich watch riat eronohel rinimal ere utsil skisri chawech riat emankota chekhmul rikawil watch riyakh kayi chesheq inomarik ruk wiri nakh ketak ikanwi chechri are rumal re chisi balakh kikishekh kibri چری کاش کوری قریاره سی بلاخ کو قیخنا ووچ ری اکی خیق ایخات ناری چیچ
6: ایوم ایوم رینی مالاخ تینیمیت او کو خوم لینو رتیاق کی اک تونتوخ ایریچ اسکارلاتا کو قوغ ریقان لاخ پوک ریوت سالاخ تاقاباخ ایری کاتسین سا تیکالاخ تاقاباخ چیشا پخون کخبال شکی سو وچ رو نخیل وینی مال ری
0: ری ای بین سانیل تقری خوکو ری ایاره چی که بی پوی ری پولو ری وینک ریش تق ری خوکوب اکنو خیل ری که چک پاک رومال ری پولو نخ که تک ایکنوی چیش ری آره سی بلاخ که کری قاقیخ که چی آره تق چی شکیلو ری و بقویک ری و سی بال ری خاق
5: خاچین خیوا خی خاص وی نیمالاخ تی نیمیت
0: کاته کوری شکی که یا قولیو پاری که خلوم که وی ووتیک که اوخیک که خیق خاتیک
5: ایوم ایوم رینیمالاخ تینیمیت روک ریو کسلمار ری انیمال شق اینو مار کنو خیل ری بینسانیل چچ تق ری خوکوب ایشا پا خون کخبل شکیس وواچ
7: ریکاخ چکی کتوخ چره چیاره شاگو خیر ایش چه ایش تیوش ری تقوینق ایش تقنالاب ری ایش پشلو چیخ ری دیوز رومار ری چه ری دیوز شوبن کتوخ چیخ پووی ریاره ایشوبن تقوب چی ویچ ری ایش
0: چی چنیم خون آنگل چه نیمالاخ و کوینیم شکمو بی خون ابخ خی خاص خون نیمالاخ ابخ ریچ خوکبال تریکو کاته کوری شک یاقو بی پار پولو اشو بیخ
3: خی خاص وری چی شپا خمول کی کیاق نو بیکری نیمالاخ تی نیمیت بابیلونیا ری آره من خمول تا چک کری قیتخیک
0: من کتاتاخ تا چه خمول ری ری که قخوم ری که قخوماخ ری آرپا ایری کبیش ری کبیشانیک ری کی قهوما ریسو ایری توم ری اخچکیب ریچ رو نخیل واچ چک من کیکوت تا چیری پوی ری عبی ایری اوچ عبال ری عبخ خوک بل تریکو من کتتاخ چخمول ری ری اوساقیل ری چخبل من کچپلین تا چخمول ری پاوی ری کیچ عبال ری چعبالا ایری چعبالی من کتتاخ چخمول ری رومال ریچ چیری ای اواخ کاییب ریاد ای آره کنوک ری ای آخاوینیل ریچ ری وچو لیو کاته کوری روک ری اتنیک کبانو شی اصوب کنوخیل ری وینق Eruk riare shrikitah wirikikel ri qashel utsig ri dios irikikikel ri dios lakhtaq winaq irikikikel konohel ri shekamsash chuwach ri uwacholew. Apocalipsis capítulo 19. Katekuri shinto jejas junni malaj kajininibal kech ejemulakhtaq winaq chikaj cheketbij.
9: Aleluya.
5: Rikolatajen Rinimalach ich ericho ab rechricha Dios. Rumal rechisakalachzich, esukri katochzich kubano, shuban katochzich kuiri etabatalik uachishok, chekech enim chutin, riare, chesukori etzelalach chamil pari wachuleu ruk, ri etzelalach ukaslemal, shtochtach ukashel kuiriare, rikikikel, rieu patanihel.
0: Katekuri, kikibir chechumul.
9: Aleluya.
5: Riusipal kakan chubek ik chubesak.
0: Ere huwinak kiheb, inimtak winak ere kiheb ik askoh. Hupalik shikak chuk ikhlashik ri Dios, chit yul chironim alahtem ik ikbih.
9: Amen! Aleluya!
0: Katekuri hunchabal shirulok chi parinim alahtem.
1: Nim chigula wiri ka Dios, igonohel ish ishupatanihel. Reishrik ishibihi wib chuwach ri are. Ere ish ishchutin, ere ish chishnim winak.
0: Katekuri, shinto jejas rikijininibal sibalah winak, jiri jejas kchojojik nimalaja, jiri jejas ujininibal nimalaj kakulja ekekbij.
9: Aleluya!
5: Rumarrech cheri ajauxen, fri dios ajau cherech ronojel jasuwach, xokik pariraja uibal.
3: Chishkikotok, echjajat iwach enim chihuilawi rit dios. Rumal rech chesperi ukulanem ri alakchig. Eri rishokil sib alak utz uwiki krib shupano. Ri are ukohom lino ratziak, che sib alak sak pupuk.
0: Ri lino, are ri utz alak tak kichak ri itiosh lak tak wenak, katekuri kubik chwech.
3: Chat ibak, ete uchi talik ri winak che kisik esh pari ukulanem ri alakchig. Wetzig ri, utzig ri dios, esak alak tak tzig.
0: Katekuri, Hupalik shintzak chuwach rirakan, chechuk ikhilashik eriare kubik chwech.
3: Khayi, riin shayin khunak patanikhel khekhas riat, ekhekhas ri ea wachalal, cheko itakal che uyaik ritzik chrih ri Jesus. Areri Dios rakhawashik kak ikhilak.
0: Katekuri, riyal tzik chrih ri Jesus, areri ri ushlabal, resh ri qashebal utzik ri Dios. Katekuri, shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukejbem ubi, kohonik, esakalaktsig. Kuban katoktsig, ekchohin chipasukil, rihetak uwokoch jejas hunnim alakak, chori uholom, kohohuntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi hunbiyak, cheshewiriare etamaninak. Riratsiak ukhom, Mumatik pakik, eri ubi ri utzig ri Dios. Ri ewinak rechchoh chikaj, ruksaktak kej, iruk lino katziak, che sakalak pupuj, shikiter nebej ubi riare. Pari uchi kelulok hun utzalak chich rechchoh, arechki usoko, rimikota ri kakohnik kuk. Riare, ki yukuj nari, ruk hun chich chimi. Riare, ktaki puwi ri gitzbal amaha. Cherech rinimalach royowal ri Dios, riare che ajau chech ronohel, tzibatalik humbiyah, chori ratziak e chori rakan.
5: Ajau chkechri e ajawinel, e ajawshel chkechri e ajawib.
0: Katekuri, shinwil chichun angel, takal puwiri ik, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop, ajubokak che tajin kerrapap chori nimalachkak.
9: Chisah, chemulejib cherinimalah huaim ri Dios. Kitignare ritik kitire ajawinel. Ritik kitire ebinsanel takri huku. Ritik kitire winak erech choch. Ritik kitire kech erewinak chek kikerbem. Ritik chek kitir konohel winak. Ri eahau eriemokom. Chi echutin winak echi enim tak winak.
0: Katekuri. Shinwil rehun chikop, eshe enwil re erajawinel re wacholeu, ekach ilri ekewenak rech choh. Shikimulikip, a rech kechohin ruk rihun, chikochri rikeh, ekukri ewenak erech choh. Katekuri richikop shiut tahik, shokohe, ruk rimankastik tak ashalutzeh ridios, riarechi upatanihel rihun chikop, rishuban rinimalaktak hastak, eruk weri shi usup riwenak, cheshikikam rihun ukutbal richikop. Echeshik kikilah ri wachbal, katekuri ikebe kaslik, shek yakubi paripolow rech ak, rech asufre chisibalak katik. Ronohel chi rehastak wach, shchupu wach romal rich ich, chikelulok pauchi rihun chi ukehbem rihunkeh, ekonohel richikop, ahubokah nimalah shik tih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, sinuil chakun angel chik kahulok chi chikahulok, rukampa uqab ri ulawibal rinimalak siwan, ihun nimalak yutabal. Shuyut rinimalak chikop, ri ujer kumats kanok, chi arerik ashtok, areri satanas, kuyut ri are chi pakako lahukkal hunab. Kuk iak ubik para nimalak siwan, shutsapihtak ri tsapibal, shutik wi. Arech katani, chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunap. Erahawashikri, chirarek kirulok sha pakeb ushib kih. Katekuri shinwil nimalaktak tem, shetuyi chuwach, eshiach kech rikat baltsih. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riuyaek tsih chrih ri Jesus, ichrih riutsih ri Dios. Shinwil konohel rimangshikahtak, Shikhilah richikop iriwachbal. On remanshikamtari ukutbal chirukursal kepalach, on chirikikab. Kochehunkik aslemal, eshahawanik rukri Cristo, pakako lahukal hunab. Riinikah kamenakipchik. Manshekowintah, kochehunkik aslemal, chik akkisnari kako lahukal hunab. Wa wiri arewa wenabek astahibal. Utsalah kech e tioshlahtak riare, che e utsakatil rinabe astahebal, riukab kamikal, mankota ukowinem pakiwi riare, shane e chuchkahawib rech ri Dios e rech ri Cristo, eke ahawinik kako lahukal hunab. Aretachik kisri kako lahukal hunab, kiritahna ulokri ri Satanas parits apitalwi, ekbenari. Chikisubushik rihetak amak, para kijep ushkut kiakik rech ruwachuleu, pagou e pamagou, keumulih nari chubanik richoh, ek I keumulih jehas risanyep rech ripolou, shekan puwironohel ruwachuleu, esheok para kikolbal ri etioshlahtak winak, rilokalak tinimit, katekut, hunkak shabinik ulok parikah. Ishi uchasachchi riare, katekuri, rikashtok risubunil kech, shkiakubi paripolou rech kak, erech asufri. Hawik owiri chikop, eri men kastikhtak ashel utzih ridios, chilari kikrikwik ash, chipakik chichakab, chubekik chubesak. Katekuri, riin shinwil khunsaktem, chekhun nimalaktem, erare tuyul chori temri. Rikah iruwachuleu, she anemah chuwoch ri ukolem, eminshikiat kan hun retal kutbal. Eshe inwil ri kaminakib, chi enimak chi ichutin etakal chuwoch ri huntem, shak nik ahwuk, eshak hun chik wuk, chi arewuk rech rik aslemal. Katekuri ishbank atoxtik pakiwi, ri kaminakib, he khas ri tzip talik patak ri wuk, heri hacharo nohel woch ri kichak. Katekuri, ripolou she utzaleh rikamenakib e ukolom. Rikamikal iri ades, shiketzaleh rikamenakib kik olom, echkihuchnal shbank atoxtik pakiwi, hechas rikichak. Rikamikal iri ades, shekiak paripolou rechak. Wawe polou rechak ri, arewa ri ukab kamikal. Echachinche mentzibatal tapariwuk rechk aslemal, shkiak ubi paripolou rechak. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil hunkak kaj, hunkak wachuleu, rumalrech, cheri nabe kaj, irinabe wachuleu, sachu watch iripolo mankotachik. Ishinwil ritiosh lachtinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chichikahulok, chipariuk olibal ridios, helik wikik rip ubanom.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Categoría.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guachuleo, cucoinachic.
2: Catecuri, que junchet yul chori nimalachtem cubir.
3: Kamik kiman rikak o guachuleo.
2: Ecubir.
3: Chatibah. Wetzifri shastihwi esaklachtih.
2: Shokuhe kubir chuech.
3: Pantahinakchik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rihunchek chakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kasleman. Eshakin sipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in. Inudiosri eri are walri. Kategori. Rik kishibihkip, riman kota kikohonik. Riko itzelalah kikaslemal, rieka misanelab, rike makunruk ishok achi, rieahitab, rik kikihilah riehostak dios, ekonoher riehostak winak, kori rikechbal paripolow rechab, erechasufri, waweri arewa riukab kamikan.
2: Kategori. Hunchkech rie wukub angelib, rikikam riwukub, pahbal amaha, chino hinak chiri wukub kisbal takik ash, shpetik ishubir chwech.
4: Tasahulok, ri inkin kutna chawach, ri uchab, ri rishokil ri alak chih.
2: Shinuk amubik puwi hun nimalak huyub, shak peribush labal, ishukut chinwach ri tiyosh lak dinamit. Ri Jerusalem, chik kahulok chikah, chiparuk olbal ri Dios. Ruk am ri ukihil ri Dios. Huluwik jejas hun utzalaj abaj, jejas rikatzin tzatikilaj jazbi. Kojun nimalaj utapigil, chiko kablajuj rokibal, echunakaj takri uchija, chiko kablajuj angelib, etzibatal nikaj biyaj, che arekibi ri ikablajuj juqat, kechri wenak ri Israel, pari rel balqij ko ushib uchija, pari rik yakab ri rel balqij ko ushib uchija, Pari umosh rel balqih ko ushi buchiha, pari uqahibal riqih ko ushi buchiha. Ri utapiyil ritinmit ko puwi kablahu habah, che are utikbalil. Chuwach ronohel takri abah, ko hum biyah, che kechri ekablahu e utakonelab rialah chih. Ri hun che tahin kubih wiri chwech, ko hun etabal ruk, hun ah che kanalah puak, Arech kretah ritinimit, kretah ri uchitakha eri utapigil. Wetinimit ri kokiheb utzaltmal, rirakan hunam ruk ri uwach. Shretah riare ruk hunah, e wetinimit ri kretah kablahuj mil estadios, rirakan hunam ruk ri uwach e ruk ri unimal. Katikuri shretah ri utapigil, e shuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri ángel shretah ruk hun etabal, che shas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchohalah kanalah puak, chik hunamitah ruk rikatzin tzatikalah abah, rihetak abah, chi utikibalil ri utapiyil, kopuwi nikah utzalahtak abah, rinabe upaha, haspia upam, riuka safiru upam, Riurosh calcedonia upam, riukaj esmeralda, riuro sardonica, riuak cornalina, riubuk crisolita, riuakshak berilo, riubelej topacio, riulajuj crisoprasa, riujulajuj jacinto upam, riukablajuj amatista upam. Kategori, riukablajuj uchija, Kaplahuj tak perlas, shujunal chkechri uchitakha, banomruk shakhun perla, riukaibal ritinimit, banomruk analakpuak, chemen sholomtaj, ktintzatik upam jejas ri cristal. Kategori, menchenwil tajun rachoch ri dios chupam, rumalrech chire ajaushel, ri dios ajaurech ronohel jas uach, are are rachoch ri dios, Chokoje are rachoch ri dios ri alach chich.

0: eba upanik akhal di wahawi bal.
1: Shelu lokri ali katekuri shubir cheret si unan.
2: Suri kintao. Riholom rishwan ri kasal ha.
1: Sichari ale chichanim shokubik hawi kowiri ahawinel ri ali shuta cheret.
2: Kinwak cheshas chanim ri kayachuach pahunk olpal riholom rishwan kasal ha.
1: Ri ahawinel si pelach bisanik katekuri. Rumal re cheriare shukhe kibari utsig shukhe kumar re guinak mashraqtak che matakum anchik re utsig shubig che shakbi re ahawinel shutaku bi khunak chemey shtaqanu bi cherech arech kukamu lok re ukhulom re shuwan re ahchemey shel ubik katekuri shutanu lok re ukhulom re shuwan pariche e shukamu bi parhun kolpal katekuri shuya cherech re ali Ini adalah suaya cerai si unan. Ri euti khusyla perisuan. Ada takci sekitar mahweri. Sepetik katakuri. Sekik kamu beri ubakil. Sekik muku pahun uhul kaminak. Ri etakunelap kepetik ekimulih kip lukri Yesus. Katakuri kekipir cerai si are. Ronoher khastak cekip ano ekonoher sekik katu. Katakuri liare kupir cekic.
3: Chisakri ish pahun tzinalik olibal nakch kech riwinak e jamarilwa kishkanahik.
1: Rumal red cherikepetik erikepek sibalgeki katekuri rietakunelab man kehameta ukok kiwach che utihikiwa. Kiakan uwi pahun hukub ekepe pahun nakch tzinalik ulew. Katekuri ke iltahik aretakchi di eare kepek sibalakwinak kakichapo huweri Eshas konohel winak resta kritinamit ke kitihanim eke behela kategori na beki opanch ki wachri eare. Areta chi kakahun lok chori ulew, kril si palahunak kotok besak ki wach, rumarre chiri eare echachay hapuk chih che mokot kahyuk. Kategori si balah kukutri sikh ki wach. Shos chanim kberikih kategori ri euti khoshelab kiopan luk liare Eki kibich cerech.
4: Wehun kuali balri si balak tsinali kulew katekuri kberik ich che akachaw biri eare arech kebe patak rinit enimak tak tinamit ekbe kilok o rikiwa arech kiwa ik.
1: Katekuri riare kubich chikech.
3: Chia kiwari ish arech kiwa ik.
1: Kikibich ri eare cerech.
4: Lakukbeche ulok ik lakukkal denarius rech kashlangwa Arech kayach kech arech kewaik
1: Riare kubich kech
3: Joropa kashlangwak o iwuk ish Hiwila ma
1: Aretakchi riare ketamchik kikipich cherech
5: Kohob kashlangwa ekiepkar
1: Shoschanim katakanchi kech Arech riare kikubari gunak Patak hukat chori sukumpal Kekubi chori kayes Patak okal e patak kawinak lahuk Chi shakbi liare kukamukok rihob kashlangwa shichi rikepkar kakai chikah kutewchih katekuri kupir rikhetak kashlangwa ekuya chikiech euti khoshilab ares kikikhat chikiech riwinak shokuhe kupir rikepkar ares kikikhat chikiech kunohel si balak kewa ik ekinohik katekuri kakimol rikatotahna kaplahuk nohinak takchakach Rukre uchakab takkar kakimlo. Rishkitik rikashlangwa ekawinak lakuk tok achikab. Shos chanim, kuban la riare arese eutakunelab kiakan parihukub ares kikisukba upik chakab cheribetzaida katekuri riare kiokachna uiriwinak. Aretakchi shekachita uiriwinak kbe parihuyub katekuri kachaw rukri dios. Aretakchi Okinak chiriakab, rihukub ko pari upani kahal ripulow, katekuri riare utukil ko kanchori ulew. Riare krilo chiriare sibalak kekosik jubinzashik rihukub, rumalde chiri kiaqik, shos chikiwaj petinak wi ulok, patak li ukah kakbal chiriakab, kepe ulok kukri eare, kebin puwi riha, katekuri chichanim knebehu wi chikiwaj. Aretak chiri eare kakilu wat chakpin puwiri polo kakichomak chakun shipenel katekuri sipalak kikirakakhek kichi. Human red che conogel de are kakilo katekuri makichopta sugeri kateku de are chichanim kubir chikech
3: chikuba iku shwihri in mishbihiwi
1: chanim kakan kukri e are parihokup katekuri kaka krikiakir pakanima e are sipalak makichopta sugeri Human red che makakichopta rimaipal res chitak kashlongwa Rikush lepali eare sas tapatalik. Kikis ripinim katekuri kiopancho uleu parigenesaret kekahulok ekikishim rihukup. Aretachi kerulok parihukup chichanim eko hohun winak chakikichabla uwachri are. Kepeparonoheri dinamit katekuri kebikikamubire yaoib chotak rikichat chihawi kikitawi chekowiri are. Kategori Bronogel Colibal, Shakhawine Kokwi, Panimak Dinamit, Panis Dinamit, Kakiyari Yawobi, Patakri Kayibal, Kakita Charechiare, Chakikichab Kok Riuchi Ratsiak, Ekonogel Rikichabu Kok Riratsiak, Kekoltahek.
6: Marcos Capítulo 7
1: Ri Fariseo Shokuhe Ekohun Achtibnelab. Epetina kolok chi pare Jerusalem, ke kibu kok ruk, katekuri, ke kile kahun chikech e euti hoshela, riare, chekewa ik, ruk il takirab, manki chahomtak. Riahariseo, shokuhe konohili e a judio, makewa tak, we man kichahomta rikirab, chi patak rikichok, rumar rech, che are, kikirausik, rikikipan ohertik. Man kegwa tak aretak chi kepe ulok pari kaibal. We man shkichak kib. Shukuhe kakira usik si balak nika khastak chik. Kakichak ritak kumupal amaha. Rihetak ebal shukuhe ritak lak. Shekhekuri ri fariseo eriakti banelab kakikotu chi.
7: Suche, chiri eati goshelab man kikira wasik tari khastak chira khawashik kira wasashik. Shane rukzil tak kikab kewaik.
1: Kubir chikech.
3: Ri Isaías ut shubir piviri ish keb ipalaj. Hachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rugri uchi. Katek ut ri ranima nak uya onwi chwech riin. Mankota upatan rik ihlanik chekik ban chwech. Rihetak bishab chekik utu shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishab ri Dios. Kategori kiyu tibib chirihri kitakanik riwinak.
1: Shokuhe kubik chikech.
3: Henak ut riish. Utsuya ikiban kanok ri upishab ri Dios. Are chare kaskiban ri kitakanik riwinak. Rumal re cheri Moises shubik. Nim chawilawi ri anan ri atat. Kategori rihunche kretsalah huwach ri unan utat kkamisash ri are. Katek ut riish kibik. Wehun winak kubir chrechri unan on chrechri utat, rihastak che rahawshik kinya chawech, kinya ubishik che korman. Riish mankiya tachibe chrechri winak, rech kuban hun hasuwach chrechri unan on riutat. Shahekuri riish kichupu wach riutsihri Dios rumal che kito ihumanik ri rawasim ri ibantahik, eche ikashim che kwach takri mayil iksak. Kategori riish kihas taki mano heri hachaweri.
1: Kiusgir chihmul rigunak rukri are ekubir chikech.
3: Chitama wenutsir kategori chichoboba. Mankota hun hasach chekok ube pariwinak chekutsilo bisahri are. Kategori hasach chekelulok pariwinak arewari kitsulopan rechriwinak. Hachin hun go ushikin che utat beshik chutat behba.
1: Aretakchi nakchiko wi chikech riwinak, shok paha ri euti hoshelab, kakikotu chi riare, wiri hunti hobelil. Riare kubir chikech.
3: La shokuheri ish mankichopta ubishkal weri, la mankichopta chehun hasuwach chekok ube pariwinak, makuyatak kutsilo misah riare, rumalrech che mankokta pari anima, shane are kok chupam katekut kelulok pari tek.
1: Shakhiri kut chakchok shubik chrech, ronokheri tzokbal qech, katekuri kubik.
3: Rikelu lok paranima riwinak, Areri rikat il kobisan rech ribinak. Rumal rech che para animar ribinak kel wi ulok ri itzel takastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekia rachahil ri shokil, ri sibalak rayibal shuyal, ri hetak etzalal, ri subunik, ri shak apasubanik kaslemal, ri titem, ri itzel taktsik, ri nimal, ri itzel takchomanik. Ronohel we itzel takastak ri, kel ulok chi para anima, ekutz ilo bisah ri winak.
1: Kelo bichla ekok patrulew retiro. Kok pa honja kategori karachcha magota hun kreta mahweri katekut maheta shelok. Ruman reche shoschanim hunishok cheutomu tihori are general kohunitel uslapal trech kpetik ekrachcha shukulem sherakanukap. Uishakri akriega axirofenicia ekuta trech arechku kiakubiritel. Cerec riral, eri Jesus kubir cerec.
3: Na becha ya bech kecri al kual shell arec kewa ik esibalah kenohna. Rumal rece man utstah wek amu biri kiwari al kual shell ekiach kecri alah taktsi.
1: Katek ut rishak kubir.
2: Hea kual shell, shokohiri alah taktsi kek tiri ushrak kiwa riagalab tusheri mesha.
1: Riare shas chanim kubir cerec.
3: Rumal rech vitzir ka mihri khatubik ri tsel shel takhiku loq chrechri awal
1: ri ushak e chorochoch e kurikhariya kal qoyol chari uchat eri tsel elenq chubiruk kel we parirule uri tiro ek be we parisidon kusuko ba we pariplo galilea kakatan parirule ri decapolis kekikam be khunsor achi chuwachi are We achieve a metic equitach rich, a rich cocoa shukapu giri are. Riare cocamo be riachi, nachi kets riwinak, kunimri we takukap, pari tak ushikin, a rukri ukashah, kuchapu kokri rak. Kakai chikah, kuk isukush, ekubir.
3: E fata.
1: Chekubir, chatur taho. Kutur rip riushkin, echanim kukir rip rirak, katekuri uskach auchik. Ri Jesus katakan chikech arech makikip ikhtak wekhastak ri katek ut aretak chi sibalak ke uqatek are sibalak kikiya chinu bishik wekhastak ri ri eare sibalak man kikichab tawari akikip ikh
7: Ronohel ut subanom ri khastak kubano che kiktari esor winak eki uch awisak ri emem
6: Marcos capítulo 8
1: Pawetak ihri, khumulchik ek osi balakwinak, emakote kiwa, areski kitiho, kiusik ihri ewitihoshlap, ekubik chikech.
3: Riin kintoko bisah kiwach wewinak ri. Rumal rech che, chi ushib ikchik ekowuk. Kategori mankota kiwa areski kitiho. Weki inhachu bikruk numik, ke eitahwa patakribe. Kategori ehohun chikech ri eare epetinak ulok panak takkolbal.
1: Ri ewuti hoshenap kikipik chirech.
4: Hawichi kakama wiriwa pawehun tzinalik kolbal ri arech kaya chikech wewinak ri.
1: Kategori ri are kuta chikech.
3: Horopa kashlangwak o iwugri ish.
5: Gukub
1: kecha eare ekatakan chikech riwinak arech ketuhi ichori ulew. Ekukamo kokri wakub koshlongwa, kuban khun malchushinik, kupiro ekuyachiketri eutihoshelab, arechri eare kikiyachiketri winak, katekutri eare kikiyachiketri winak. Shukuhe kokuk li eare, kiepu shib tzaykar, nabeku te uchih, katekuri, shukuhe katakanik, arech kikhachu. Li eare, sipalakke wa ik, ekehonik, Chekikor li takchakab katotakik kukub chikach. Riwinak e kihab mil katekuri ri Jesus ki uchachubi ri eare. Shas chanim kakanubi parihukub kukri euti hoshelab ekbeubi parirulew ri tinamit talmanuta. Eri e fariseo kieli ulok ekchaw ruk ri are kikitahun kutbal charech chekpe ulok chikah. Are kikah kikilo Khasubani kakikoh riare pakash. Kukisu kush, chipari rush la palulok, katek urikubig.
3: Suche, chewehun mayil iksakri kutahun kutbal, kastir kimbir chiwech, mankiata na hun kutbal chrech we mayil iksakri.
1: Kiwiakan re eare chila, katek uri kakanchi hamul, parihokup, ekbe chakap cheripolo. Manskikam tachi ubik nikakta kashlangwa, katek uri shuikik momubi hun kashlangwa, kuk parihokup. Riare kupir chikech, wehun pishapanikri.
3: Qas chishkayok emik amri ukuish kashlangwa kechri e fariseo eri rechri Herodes.
1: Eri eare kekipir chipilkip, chemankota ki kashlangwa. Riare retamweri katekuri kupir chikech.
3: Suche chikish choman heri, cheri ish mankota y kashlangwa, la maha ki chobo, la man kishkaitak. La itzel ri uux la mal ri ish. La kori uvok och kategori man kishka itak chrech veri. La kori ishikin kategori man kitata veri. La man knatak tchiwech aretak chi ishimpir ri hop kashlanwach kech ri hop mil winak. Joropa nohinak tak chakach shimol na ruk ri tak uch akapil shtotahik.
1: Ri eare kekipir chrech.
8: Kap la huk chakach.
3: Eruk ri wukup kashlangwa shinhach kechri ekihep milwinak. Horopa nohinak takchakach shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
1: Ri eare kekipik.
9: Wukup chakach.
1: Chichanim kubik chikich.
3: La mahak ut kichobori.
1: Kepepari betzaida katekuri kakamuwi humoy achi chuwach ekikitach rech arech kuchapukok riare. Kukamu kok rimuya chi chirech si ukap, ikukamu bik kresa huwi paritinamit. Nabe kukohu kashah chori wukoch, katekuri kuya chikri ukap huwi, pa ukap chik kutachech.
3: Lakoka wilo?
1: Riare, chesha huwi kakayik kubik.
9: Kengwit lewinak, ehehas ehehuntak che chekeb inik.
1: Katekuri kukoh chihamul ri ukap chori wukoch rimuya chi, Erukweri kaskikaichik eshokuhe krilo rihastak chenak owi. Rihesus kutokubiriare jori rochoch ekubir cherech.
3: Matokne paritinimit.
1: Kbeubiri Jesus kukri euti hoshelab, kbe patakritinamit, rechri Cesarea, rechri Filipo, paribe kutach ketri euti hoshelab.
3: Inhachinri inkikbiri winak.
1: Ri eare. Kikibig chirech.
9: Ejujun kikibig atri shuan kasalha. Ejujun chik kikibig che atri Elias.
10: Ejujun chik kikibig che atun kashelu tzigri Dios.
1: Katek ut kutach kech.
3: Ekuri ish in hachin ri in kibig.
1: Rilu kubig chirech.
10: Ri at atri Cristo.
1: Katek uri chanim katakan chikech. Arech makot hun kikibig huiweri. Eshu mahechi ukutik chkiwach.
3: Ri ukohol riachi, rahawshik che kukashkolihna pari ukaslemal. Ri enim takwinak, ri enim takchuchkahawib, eri eahtzibanelab, kikkiakna ubiriare. Kamisahna, kategori pari uroshkik kastahna riare.
1: Ekas uts ubishik kupanwere, kategori rilu, kukam ubiriare, ruk ekok chiwiahik. Katek utri Jesus kuchak meh apanok, kakai chikech ri euti hoshlab ekubir chrech rilu.
3: Chatel ubichin wach ri at Satanas. Rumal rech ri achomabal manareta ri uchomabal ri Dios ri achomabal are uchomabal winak.
1: Ki eusikir ri winak shukujeri euti hoshlab ekubir chikech.
3: Mekohun krah kateri ubich wihri in munatisah chab anrib. Chukama mi ubiri uripal e chinuternebeh ubiri in. Hachin rikrah kukori ukaslemal, kutsak nari. Kategori hachin rikutsak ri ukaslemal vumal ri in, e rumal ri utsalah kakzik kukol nari. Has kupatanih chrech ri winak, we kuchak ronohel ri uwachuleu, we kutsak ri ukaslemal. Has rahil kuyanari winak, arech kuhalbeh ri ukaslemal, rumal che. Hachin rik kish chwechri in, echrechri nutzih pawehun kech nim chutin. Each makunanel mayil ik sakri, شکوخری و کخوری اچی کیش ناری چری چری آره. آره تقصی کپنا پاری و اخیل روتاد کوگریتیوش لاتق آنجل.
6: مارکوس کابیتولو 9. اکو بیخ چیکیچ؟
3: قصیح کیم بیخ چی وچ؟ اکو اخوخون چی شال وارال چه من کیل تناری کمیکال و مها کیل ناری راهوی بال ریدیوس چه کپروک اچو آب.
1: Ukawinak kwaqib ixchik ri Jesus kiukamu biruk riare rilu ri Santiago erishwan kitukiel eare kiukamu bi nakchikech riwinak kebepu wi huni malahuyub eriare kohari wachbal chikiwach ritak ratsiak sibalak kachupchatik esibalak sak tuntuk cheshak erikut makota hun winak chugwachuleu chekakuinche usakarasashik katekuri kekilri Elias Eri Moisés, chetajen kach auruk di Jesús, chanim kub ihrilu chret di Jesús.
8: Rabbi, uche kukkoji waral, chkabana ushib ha, hun awech riat, hun rech ri Moisés, eri hunchik rech ri Elías.
1: Riare, manretam taritzih kub ih, rumal rech kisibalak ushibim rib, katekuri kpehun sud, chekyu chokri eare, rukri umuh, e hun chabal kach awulok tzi parisud.
9: Riare are lo balaf nukohol, chitat beh riutzih.
1: Shas chanim kala kakaiwi, emakoto hunwinak kakilo, shuwiri Jesus kokuk. Are takchi kechuli ulok chorihuyub, katakan chiket, chemakoto hun kikipihwi reshkilo, kate arechi ryukohol riachi, kakasta hulok chkishol rekamnakib. Ri eare kikol rishchilpesh chiket, katekut, kikitach bilkib, خاص کرخ کو بیخ کاستخنا چکیشول ریکمنقیب اکی کتا چرچ
10: سوچے چریت ایبانلا کیکبیر چنا بیک پیناری الیاس
1: کو بیخ چکیچ
3: خ نا بیک پیناری الیاس اکولو سوکو بانا رونوخل خستق اخاس ایبان پویری او کوخول یچیچ سی بالاخ گوناناری کاچقخچی پاریو کاسلمال اکیتسلاش نا اوچ کاتیکوت کیم بیخ چیویچ Rielías petinakchik. Shkipan chrech riare ronohel ishkaj. Jejas tzipam kanchrih riare.
1: Are takchi kopon kuk ri euti hoxelab. Kril si balak egwinak. Shekisutim kih ri eare. Shukuhe ekhajun eak tzip nelab. Shekechaw kuk. Riwinak are takchi kikil ri are. Kasash kikush. Katekuri kashikanik. Chew yaik hun rutsilu wach. Ekubih chikich.
3: Suri kitzihok kukri eare?
1: Hunchi chikishol ulok riwinak kubik chirech.
11: Akhtig, riin nukamam ulok ri nukohol chawech, chek ohung mem ushlapal chirech. Shak hawi chine krah kuchabwiri are, kukyak chori ulew, kukalawasahuk asak chuchi, kukachachek huware, ekuyaka nok he khas hunche. Inchawinak chikukri eatiho shilap, Arech kikeko lokri are, katekuri maneko wini naktach.
1: Kupich riarech kiech.
3: Ishkun mayil iksak che man kishko hontach, che katekun paana kinkohi iwugri ish, katekun paana ri in kishin qeina, che kama u lokri are chwech.
1: Eri e are, kikamu lokri are chrech, che shak bi aretak che rikun ushlapal, krilu wach ri Jesus. Sibalak ko hichari akal, chek tsang pulew, ko balkatih rib, ekakalaw riyok asyak chuchi. Ri Jesus, ko katuchi riutat.
3: Chika humpa chik, umohong weri chrech?
11: Shumahigla, are takchi loch na riyare. Ek iatak mulchik, uk yakom riyare, pari ak, om pari ha. Arech ko kamisah riyare. Katekot, wekat ko winik, ko hato o, chatok ibisah pari kawach.
1: Kchari Jesús.
3: Hasri wekat kovinik. Lihunchik kohon chrechri Dios ronohelk ban kovinem chrech chuwach.
1: Shak bi kurraqeh uchiri utant riak al.
11: Ri inkin kohonik chrechri Dios. Chisag, echanimirisag chi apanok hubik rinukoh balkolik.
1: Ri Jesús krilo chakepek ia winak kuyahyatek ritzel ushlapal ekupik chech.
3: Mem esor ushlapal. In kintakkan chawech, chatelu lok rukriare ematok chikmul rukriare.
1: ريتل وشلمال ورقيه وشي اكوخيش هارياك عال اكيل ولوك رياك عال كنا خيخس خن كمينة اكي ونك اكبير
11: رياري شكامك
1: كتكوري ريخيسوس كوكامو كوك جريت ريوغب كوكوالي ساخ ارياري كتكيك اريتاك جي ريخيسوس كوك بخا ريوتي خوشلاب ككتا جريت باوتو كيلوي
9: سوچه چری اوخ منشوخ کوین تا چه او کیاقی کلوک ریاره؟
1: کو بیخ چکیچ؟
3: وخون ایخا آل ری که لولوک شوی روک ری چاویم روک ری دیوس.
1: که ایلو بیک خورال ری اکی بینوی پر رولیو ری گالیلیا ریاره مکراخ تخ چه کخون کرتا مخوه ری. رومار ریچ چه ریاره تخین کو کت ری چیخ چکیچ ریو تی خوشلاب اکو بیخ چکیچ.
3: ریوگوخول ریاچیک خچیتاخنا پاریکی ابری ویناق که کمیساخنا ایارتاقچی کمیسامچیک چوروشقیخ ریاره ککاستاخنا اولاق
1: کتکوت ری ایاره مکی چپ تاویتسیخ کو بیخ چکیچ ری اکی کشی بیخ کیب ایارت که کتا چریچ ریاره کی اوپن پاریکا پارنا اوم ایارچی اکو چک پخا کو کت کیچی
3: سوری خستاقش چیخوخ پاری بی؟
1: ری ایاره میم که کنخیق رومار رید چه پاری بی اریش که چیخوخ چکی شول خاچین ری نیمو پانتخیق شاق بی کتویگ کیو سیکیخ ری کپلخوخ اکو بیخ چکیچ
3: وی کخون ویناق اری کراخ چه اری نبی اری کول چوکیس بل چکیچ کنو خیل اری چوک پاتینی خیل چکیچ کنو خیل ری ویناق
1: چانیم کو کما پنو خون علا خکال کویا چکی شول کو قالوخ کتے کوری کو بیخ چکیچ
3: خچین کو کولا خون علا خکال خی خاص ویاری ری چی پاری نو بی ری این ری کنو کولا خچین ری کنو کولا ری این من این تخ کنو کولا اری کو کولا ری شین تقا ولوک ری این
1: ریشوان کو بیخ چریچ
7: اخ تیخ قلوم خوی نق چی کیو کیا قلوک ری خیتقی چیل پریا بی ری آت ری اره اخون وی نق چی من کخو ترنبیخ تری اوخ ری اوخ شقاخ شقا پاتیخ ری اره رو مال ری چی من اوخ ترنبیم تری اوخ
1: کتے کوری ری خیسوس کو بیخ
3: می قتیخ ری اره رو مال ری چی من کتا خون وی نق چی کوین چرچ خون مایی بال پاری نو بی ری این کتے کوری ای چل چی کتی خوخ چویخ خچین باری من که حکول الاختخ ریاره کاری قوک ریخون چه کویانا حقوق می خورون رومال ره چه ایش اوویناق ری کریستو قصیخ کم بیخ چی ویچ چه من کساش تاری ری اوتوخ بالو کاشل چرچ کتگوری ریخون ویناق چه کوبانی چل چوچ خون چوتین ویناق چه کخون چرچ ری دیوس اره اوز ری چرچ چه کشیم چو قول خونی ملخ بخ اکی کیا قوبی پاری پولو اویری ات کت مکون رومال یا قاب چکوتو او بیک ری اوز ری ات تون کتوک پاریک اسلمانیک چواش ری کتوک رو ری کیب اقاب پاری خیخنا خویخه مکچوب تاوی ری قاق شنوخه ویری ات کت مکون رومال یا وقان چکوتو او بیک ری اوز ری ات تکما ای کتوک پاریک اسلمانیک چواش ری کت کیا قوبی رو ری کیب اوقان پاری خیخنا شکوخه ویری آت کت مکون رو مالی او قوچ چاک اوتو او بیک اری اوچ ری روک خون او قوچ کتوک پاری راخا بل ردیوز چواش ری کت کیاقو بی روک ری کیب او قوچ پاری خیغینا خویخه ری ایش خود من ککمتخ ایری قاق من کچوبتخ شخه گوری کنو خیل ری که چاییشیک نا روک ری قاق اوچ ری اتسام تگوری ویری اتسام من کتسین تا چیک سو او چاییشیک منیک چیکولو ری اوچاییل ایوک ای چیکاس لیمخ ری نیما لخوچیل چی شول
1: مارکوس کپیتولو 10 کلو بیچلا اکب اپر رولیو اوچینامیت ری خودیا چقب چریچ ری خوردان خمول چیک سی بلخوینق که پی روک ری هره اخچا نقتل چریچ کوکوت ری سیخ چکی وچ که پی خخون تخ فاریسیو کتیکوری ککیتا چریچ اریس کی کخمخ ری هره
9: لایتل چه خونا چه خلال چه کرساخو بیری رو شوکیل؟
1: ککاخ کی کخ ریاره پخونکش ریاره کو بیخ چکیچ
3: سو کتاقان ری مویسیس چی ویچ؟
1: که کی بیخ چی ریچ؟
9: روک ری مویسیس یا تلک چه کتیبش ری گوخ ریچ ری خچوخ ایب ای کتگوری کخاچو بیری شک؟
1: Shakbiri Jesús kubich kech.
3: Rumal reche abaj riwanima. Riare shutzibahwe pishab chiwachri. Katekut chiare tak shuk eisahu lok riwachuleu. Riare sheuwina karisah eare chiachi chishok. Shahekuri riachi keuyakan ri ri eunan eutat. Eri ekep shahun bakilal keushik. Shaherikut man ekep tachik. Sha ehun bakilal chik. Herikut rikutumba rakanu abri dios. Muhach ma uwach riwinak.
1: Aretak chi ek ochik choha. Ri eti hochela kikitachik mulch retri are. Pugiweri eku ichikich.
3: Rihunche kuhachu biri rishokil. Ekukuli ruk hunchik. Kuban hun mak ruk ishok. Eweri ishok kuhachu biri rachahil. Ekukuli ruk hunchikachi. Kuban hun makruk achi.
1: Kek amubi, ekhun e alak takaklap chirech, aret hiu chapo. Katek utre eti hoshelap, kike yahyatek ri e are. Aretak chiri Jesus krilweri, keperro yogual e kubir chikech.
3: Chia alak chikech ve ak alap, chekepe wukri in. Me ik atek ri e are. Rumal reche e hachin e jehas ri e are. E achchake ri rahayubal ri dios. Kasih kim bihci wech, hachin mankuk amtari rahay balre Dios, hechas hun alahak al, mankok ta wiri chila.
1: Tiyanim kiu aluh ri aklab, ekiu teuchih katekuri kukohukab pekiwi ri eare. Enam chik kubano, aretak chik hun winak kutihanim chiu kulashik kushuki chuwaj ri are, katekuri kutach rech.
12: Utsala khakti sura khawashi kim banari in arech kin wach bekh ri khunalik aslemal
1: ri Jesus kubikh chrech
3: suche uts katchachwech makota uts khun shuwiri dios riat avetam chikri pishap matkamsanik matmakun ru ishoqachi matela anik maban sihtal maban hunitsel qatoxir nimche awila wir ananatat
1: riare kubikh chrech
12: Ahtig, runakil huwari nubanom ulok, chipanuch utinal ulok.
1: Ri Jesus si balak kukayeh, ek ulokok eh ri are, katekuri kubih chirech.
3: Shubihun khasu wach krahna chawech. Hat, runakil yahastak, chikolik, hak ayih eha ayach kech ri eme baib. Shahikuri, kohun nimalah ak inomal ri chikah, katekuri chatpetok echina ternebeh ri in.
1: Katekut ri are, Aretak kuta wetzihri, kisacho kush esi balak kibisanik, shpekru manre teri are kosi balak umebil. Shakbiri Jesus, kalak kai wich rech are, eko pech kiech ri uti hoshelab.
3: Si balak kash kokem parirahaybal ri Dios, riwinak che kosi balak kik inomal.
1: Ri uti hoshelab, makichabda wetzihri, katek utri Jesus, ko pech chikmul chikech.
3: Ishwal kual. Si balak kash ri okem pari rahaybal ri Dios. Are man kash tarokem hun kameyo pari utek hun bak, chuwech ri hun inon winak chekok pari urahaybal ri Dios.
1: Ri eare, si balak kasat chinakikush ekikibih chibilkib.
9: Hachin kuri kakol takna?
1: Ri Jesus si balak kiukayeh ekubih chikech.
3: Chikwach ri winak man kowinem tarih. Are nak ut man khetak chuwech ri Dios. Rumal reche chuachri are ronohelk banco winem cherech.
1: Chichanim kubihri luchech.
8: Riuch, ronohel ri kajastak shkiakanok, yat kternebem riat.
1: Ri Jesus kubih.
3: Kasir kimbih chiwech, mankota hunchek uyaom kanok ri rachoch, ri erachalal, ri eunan eutat, ri eral kual, onruleune, rumal wech ri in, erumal rech ri utsalachzir. Chemata kuk amnari utok malil hunok alchik chuwachweri. Chipawe ukamikri kia tachrech rachoch e rachalal e unan e utat e ralkuwal e ruleu. Ruksi balakash kateguri pa hun petenak wachuleuchik kia tachrech hun hunaliklach aslemal. Kateguri esi balak ekiri ri enabeche are ke kisban kanok. Kategori ri ekis balkanok are kena behnari.
1: Y benak tejin kepaqi para Jerusalem. Eri Jesús na bech kiwach ri eare. Eri are kasach kikush. Eri taranch rih kishipim kib. Kiukam chibihumul ri akaplahuk ruk. Katekuri kuyu bishik chikech. Rikukul mah nari are.
3: Kamikri riuk pakalem kakaman para Jerusalem. Eri ukohol riachi kachitah na pakiab ri enim takchuch kahawi. Ri etzi manelab. Kamikal nari atoxik kikban na puwi. Kategori kachitah na pakiab ri mahunam takikohbal kuk. Ri eare keketselah na uwach, kikchubah na uwach, kikchay na ekikamisah na. Kategori churoshik astah na uwach ri.
1: Ri Santiago erishwan, chukohor ri sebedeo, kikrapakok ruk liare, kategori kikbechrech.
7: Akhtir. Ri uch kakak chikayach kich ri kakata chawech.
1: Kubir chikich.
3: Surki wak ish chikinyari inchiwech.
1: Ri eare kikibir chirich.
7: Chay a chikich chiri uch tuyi pare atremelwi, pare atkilwi, hun pare awik yakab iri hunchik pare yamosh.
1: Ri Jesus kubir chikich.
3: Ri ish mankichab tarikita o. La kishkowinche o kumushikri pahbal amaha che kien kumuh nari in. E la kishkowinche o kamikri kasna che kien kam nari in.
1: Ri eare kekipiak chirech.
7: Ri uch kukkowinik.
1: Ri Jesus kubik chikech.
3: Ri pahbal amaha che kien kumuh nari in. Ki kimuh na ri ish. E ri kasna che kien kam nari in. Ki kam nari ish. Kateguri ri tuylem pari wikya ap. E pari numosh man inta kinya owik. Weri kech ri ri isuk ubam apan chikech.
1: Ri alakuk chik aretak chi shkita weri. Kapeko yugwal chikech ri Santiago erishwan. Ri Jesus ki uskik riare ruk ekupik chikech.
3: Ri ish iwet am cheri okinak ek amaltak be chikech ri hetakamak. Kekitak albeh hachashiwi eare e ahawip chikech. Eri ek animal ke kipitz ehruk ri kikowinem. Mankota jeri chishol ri ish. Kategori, hachin ri krah che are nim umantajik chishol ri ish, are okok che ipataninel. Hachin ri krah che are nabe chishol ri ish, chuyuturi che ipatanashik. Jejas ri ukohol ri achi, manpetinak ta ulok arech kpatanashik, ri are ke ulpatanik ri winak, Ekul hachari uk aslemal rech ki tohbalek iwinak.
1: Kiopan pari Jeriko, e aretak chi elem kupan ubik kuk reuti hoxelab, e kuk sebalakwinak, riukohor ritimeo, chesin molonel moy, toyul chuchiribe. Aretak chi kretamak chi areri Jesus riach Nazaret, kurakakeh uchi ekubik.
13: Ukohor li David, Jesus, chatokobisah, nuwach.
1: Ekiyawina kakiyah riare arech kutzapih uchi katekuri riare sibalakochina kurkakeh uchi kubih
13: ukoholi David chatokobisah nuwach
1: ri Jesus katekik ekubih
3: chisikih ulok
1: kisikih rimoy kikubih chirech
8: muban kebakush chatualihok katusikih
1: riare kukyakkan riuku Chao plinik ekopoluk ri Jesus. Chichanim kuiri Jesus cherech.
3: Sukawah ri atkin banchawech.
1: Rimoya chi kuir cherech. Rabbuni arekin wahkin kayik. Ri Jesus kuir cherech.
3: Hat arira kohbal shat kolowik.
1: Katekuri chichanim kochik aku och ekotornbehu biriare paribe.
6: Marcos capítulo 11.
1: Aretakchi nqachik ekowi chirech ri Jerusalem, kikilche panok ribetbaje eribetania, chushere huyub olivo, kiutakubi ekieb chikech ri euti hoshelab, kubik chikech.
3: Hish paletinimit cheko apan chiwach. Echi aretak kishok ubik, kirikana hun alak burish, che yukulik, che mankota hun winak koho winak na. Chikira ulok echik ama ulok. Ewek ohun winak kubik chiwech. Suki banri ish. Chibih machrech. Areri ahawshel kahawatah chrech. Echikamik kutsali hisah ulok waral.
1: Kebekri are ekikirkari hun alak urish. Cheyukul chun kah chrech, yehun uchiha, paritinamit ekikiro. Ehun chikech rekochila kikibir chikech.
4: Suche kikir walak urish re?
1: Re are kikibir retsir, shubir Jesus chikech. Ekiyakanok arechkas kikipan were. Kakikamo lok rialak urish chrech, ri Jesus. Kikikoh rekiku chrech, eriare ketuvi chrech. Ekiyawinak kikilik rekiku paribe. Ekonik akshi kikilik ukaptak che, chekrip apanok. Eri anabahinak, eri kispalkanok, sepalakko kikipir.
12: Osana, te uchitalik ripetina kulok pari ubiri ahaushel. Te uchitalik ri ahawibal, ripetina kulok pari ubiri katat David. Osana chila pari nimalakkah.
1: Katekori, kok pari Jerusalem, pari nim rachoch ri Dios, nabekunikoh ekukayeh ronoher rehastak. Aretak che benak rikir, kielubik ekbe ubik kuk rekaplahuk pari Betania. Chukap ik aretak che kielubik pari Betania riarek numik. Nahapanok krilhun wikosh che kotak ushak, kbech rilik wenek urikahun uwach, katek uri aretak che nakak che kowich rech, shuwish urikari tak ushak, rumal rech che man ukehil tari wikosh, Eku ir chrech riwikosh.
3: Mankota chihumulwa hunwinak kutihri awach.
1: Eri eutihoshelab kakita owet zihri. Kiopan pari Jerusalem, kok pari rachoch ri Dios, ekeresa hunlok re eakkeyib, eri lokomonelab che ekochina. Kiukiakubi rikitem, re eakkeyal takpuak, eri eakkeyil takplamosh. Emankuya tape che kohunwinak. Ojun has wat ko como ve para el rachoch de Dios. Eko kutrisich ke wat kubir.
3: La manzi batalikta ni wachoch kvishna chrech harich chavem rugri Dios kech konofel winap. Ate kutri ish ibanom kun kikolbal el apoma chrech.
1: Rianim tapuch kahawi eri achti panela ke ketamah wari ke kitzkuh hasu kamzeshik kipano. Kishipim kib. Rumal red cheronohel riwinak kakilogok eh riutzig. Aretak chi kakagrik ih kielubi paritinamit. Akabil chik kakilo cheriwikos chakik chik chi pariurrap unlok. Rilu kanatak chirech riwir kanok kubih chirech.
8: Rabi, chavilampe lehung wikos chi shakiak sakarisak chakik chik.
1: Ri Jesus kubih chikich.
3: Rahawshik chik kohiri kohonik. Kasih kimbih chiwech, wehunwinak kubih chrech wehuyubri, chatelok echak yaka awi paripolow, eman kubanta kebukush, chiare kukoho chik bantak na weri, kiatak nari chrech. Rumal kuri chikimbih chiwech, ronohel rihasu wach chekita pari ichawem rugri Dios, chikoho ba che shkantak yumal, katekuri kiatak ri chiwech. Aretak chi ishtak alik kiban ri ich awem rugri Dios, chishkuyunok wekohun ko umak chi wach. Are chi itat ko chika, shokuhe kukuiri imakri ish.
1: Kepechi hmul pari Jerusalem, katekuri aretak chi kbinkatik pari rachoch ri Dios, rienim takrush kahawib ri ahzi panelab, el rihab takwinak kperruk riare, kekbih chirech.
3: Hasruko winem kaban atweri, on hachin shiao chawech weko winemri, arech kaban atweri.
1: Ri Jesus kubir chikech.
3: Ri in shuvi hun hasu wach kinta chiwech. Chitzalehu wach, kategori kimbihna chiwech hasruko winem kinban weri. Ri kasna kuban rishwan, la petinak chikah on petinak kugribinak, chitzalehu bishik chwech.
1: Ri eare kekichomah weri, chikibil kib.
3: Wekakabih, petinak chikah, riare kubihla. Sucheri ish, man shishkohon ta cherech riare. Katekot wekakabih, petinak kuk riwinak.
1: Kekishibih kib, chikiwach riwinak. Rumal red cheriwinak, kikikohom, cherishwan, hun kashal utsih ri Dios. Kekitzaleh uwach ri utsih ri Jesus, heri kikibih.
3: Riuch man ketamtah.
1: Eri Jesus kubih chikiech.
3: Shokoheri in mankimbiata chiwech. Hasru kovinem kinban in weri.
6: Marcos capítulo 12. Kube hun tihobelil chiquech.
3: Hunachi kusukuma hun ruleu. Kukohpa hun tapia. Kuham hun yitz yabal uwa e kuyak hun kakte. Kategori kuyapa kahik chiquech enikah achakit. Ekbe ubinah. Aretok kurikari ukihil kutaku bihun akpataninel kuk ri ah chikip. Arech kukama ulok kuk, panikah chrech ri uwach ri uleu. Katek ut, ri eare kikchapo, kikchayo. Hamali kukab kikhach ubiri are. Kutakshi bihumul hun akpataninel chik. Shokuhe kikchayo ri are pari uholom, esi balak kiketsalah uwach. Kutaku bihun chik. Riare kikamisah. Shokuhe heri kekbanch kech si bala hekia chik. Kikichay nikah, kikikamisah nikah chik. Kanahna hun ruk riare. Ariri loklah uk ohol. Kutaku bich kech ekuchomah. Ningwa kikilwi wen uk ohol. Katek utri nikah ah chikip ri. Kikikbir chikibil kip. Are, arewari echbanel. Heka kamisah. Kategori. Uhri, kikichbeh nari rechbal. Kikchapo riare, kikkamisah, ikikyak ulok riare pari uleu. Sukuman nari rirahaw ri uleu. Penari, eke ukamisah nari ri achakib, ekuyanari ri uleu chikech enikachik. Laman isikim tari tsih tziptalikri, riabah chesh kikyak ubi ri achakib, are okinak chirahawal ha. Weri, are ri ahawshel shmanuwik, Esi balak uts mayibal chuwach rikawokoch.
1: Kekah kakichap riare, katekuri kikishibih kip chikech riwinak. Riare, utu chobik kakipano, cheri hun tzihubelil, shubih rumal kech riare, kakiyakanok ekiel ubik. Kekitakubir ruk riare, eha hun fariseo, eha hun eak erodiano, arret kikamih hun utzih riare, kiopanik ekikibih chirech.
14: Ahtig, riuk ketam cheri at suk alak winak, e makashibir taweb rumal hun winak. Mankawil tarikiko winem ri winak. Arekut, kat tihundik pari kastig uberi dios. La yatalik on mayataltak, kakatok ri alkawal chrech ri cesar. La kakatoko on makakatok tak.
1: Katek ut riare retam jikep kipalak ri engare kubir chikech.
3: Suche shisukuma hun kambal chwech, chikama ulok hun puak denario chwech, arech king wilna.
1: Kakikam ulok hun denario chrech, eriare kubir chkech.
3: Hachin rech ve hun wachbal ri, eri tzich tziptalik.
1: Kikbir chrech.
14: Rech ri cesar.
1: Chishakbi ri jesus kubir chkech.
3: Ri rech ri cesar chiyama chrech ri cesar, ri rech ri dios chiyama chrech ri dios.
1: Esi balak kesaj kikush chrech ri are. Shakbi kpe ulok enikak saduseo wewinak ri kikibih jemakota khun kakastak chine ulok ekikita chrech.
15: Akhtih, ri Moises uts ibam kan chrech che wek ohun kakam ri rachlal kuyakan ri shok. Katekut man kuyat kan ralikual ri rachlal chukma ri shok arech kuya ri haal ri rachlal. Ek owu qub ajihab yal shik. Rinabial shkulik. Shkamik eman shuyat kan rihaal. Riukab shkuli ruk rishok. Shkamik e shukuhe man shuyat kan rihaal. Shukuhe kheri riurosh. Mankot hun chkech riukub. Shuyakan hun rihaal. Shukuhe shkam rishok. Aritak chi kek astakhna. Hachin rishokil ri. Chikech riare, rumal rech chechi ewukub shekuli ruk riare.
1: Ri Jesus kubih chikech.
3: Laman si balak isa chinaktak, shas rumal weri, cheman iwetam tari tziptalik tzik, eri ukowinem re dios. Rumal rech che aretak chi hun kakastahu lok, hun chikishol ri kamnaqib, riachi man kukam ta rishokil, eri shok man kukam ta rachakil, ri eare, Ejeri ejas e ángel chikaj. Eribim cheke kastajri e kamnaqib. Laman esikim tapari wuhri Moises. Javi kitzhosh viri alakche sarsa, has shubihri Dios chrech, in, ri inunu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kam naqib, are hun Dios kech ri ek askoh, has sig si balak isa chinak.
1: Kikibu kok hun chikech, ri achzi panelab, che shutawe tzihri, kuchopo, che si balak utz, ri usir, shutzalik chikech, ekuta chrech.
12: Hachin chiki are rinabe chucho el ronohel rije takpishab.
1: Ri Jesús kubich chrech.
3: Are nabe, chatatabej Israel. Ri ajawishel rika Dios are ri. Ri shuwi ajawishel. Eka lomokeh nari ajawishel ri a Dios ruk ronohel uku shawanima. Ruk ronohel awalma. Ruk ronohel awishlabal e ruk ronohel achukab. Shokunje jeri ri ukab. Kalo'oq eh nari awajil atzakat, jeri jaz kalo'oq eh awibri at. Mankota hun pishab chik che are nim chugach veri.
1: Riachtze panel kubig.
12: Sibalak utzri shabig ahtig. Are takchi shabig, che are shuwiri are, e mankota hun chik chugach are. Kalo'oq eh nari are, ruk ronohel kikush kanema, ruk ronohel rikachomanik, ruk ronohel kachuab, ek qalooq eh nari qaxil qatsaqat khiri khask qalooq eh tib ri ux wari are nim chuwach ronohel taq holocaustos eri taq tabaltoqo
1: qatekuri are taq chi kril ri jesus che us konohnik kubih chrech
3: ri at mannaqta khat kowi chrech ri rahayu bal ri dios
1: ema konta che hun kokocho kokochi uchi ri jesus kubih Are takchi kukutritzih pari rachoch ri Dios.
3: Sucheri, che kikibihri e achzi banelab, che ri Kristu ukohol ri David, qas arene ri David shubihri umal ri tioshlah ushlak bashel. Shubihri ahawshel, chrech ri wahawshel, chat tuyul chunakah ri wikiaab, chikate kinkoh nari e akulel chushe takri awakan. Qas areri David kubih ahawshel chrech, La kuyak uri che ukohol riare.
1: Riwinak ke kachiwik esip lakut ki kitari utsig shokuhe kubik pari utihonik.
3: Chikolo iwip chikwach ri e ahtsi banelab. Chikkak chikwach ke wakatruk ni malak takatsiak. Kikkak chikwach ki arutsil ki wach patakri kaibal. Kikkak chikwach ke tuyi pari enabe taktem patakri ukolbal chapmal. E pari enabe tak ukolbal chakatak pari nimakik takwaim. E che kikitijek rikehastak ri emalkanib. Rumal guwa kikmano, che si balak kechawruk ri Dios. We e are ri, kbanna hun nimalak atoktsih ri pakiwi.
1: Katugi ukok chugwach ri ukolbal puak, ki ukayek ri winak, che kikok ukok ri alak takpuak pari ukolbal puak. E kiyak inumab, ki kok kok si balak puak. Kopon si meba malkan chichu, e kok kok kiep umer ukortil, hun chakab kere kikheb uchakpil hun as. Chichanim ki uskih re euti hoxelab, e kok bih chikiech.
3: Kasih kim bih chiwech, chewe meba malkan chichu ri, are si balak nim shuyaka nok, chiki wach konohel ri kik kok an puak pari ukoli bal ri puak. Rumal reche konohel are ki amkanok ri ukashbal ki puak. Katek ut ri are, are uya amkanok ri rahawshik chrech. Ronohel ikoruk rech kakseik.
1: Marcos capítulo 13 Are takchi kiel ulok pari rachoch ri Dios, hun chikech ri eutihoshelab kubik chrech.
10: Ahtig, chaulampe we uttaka bahri. We uttak utzakik we jari.
1: Ri Jesús kubik chrech.
3: La kawil at we nimaqtak utzakik we jari. Mankota huna bak chik kanak kanok cho huna bak chik che matak kiak na ulok cho ri ulew.
1: E are tak chi toyulu ulok puguri huyub olivo cho wach ulok ri rachoch ri Dios. Ri Pedro, ri Santiago, e ri Atrish kakita chrech ri are pakitukiel apanok.
8: Chabih chqech, humpak kulmatak nari weri, e hachin chike ri, rikutabal res che shopan pari ukis balil ronohel we hastak ri.
1: Chichanim, kubiri Jesus chikech.
3: qas chivila che man kota hun kish subovik. Sibala ekia kepena pari nubi eche kikbihri inri. Teguri sibala eki kekisubu. Aretak chi kito kitzhosh he takchok ekbe utzihol takchok mishbihiwip. Rumal rechi rahoshik peweri kategori mah.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Sí, Junamak.

0: خریکوت چی آره تخت چی کوبیخ و تیخری خونی شوخ کرققه و چی چکیشار ری ونق کتکوری کوبیخ
1: اوت رچ ری شوخ چشت روکخ چو سنتیل اوت رچ ری وکوش چشت تو بسخ
0: کتکوری ری آره کوبیخ
2: سی بالاخ اوت رچ ری خون چه کتاری و تیخری دیوز کتکوری کوک اسلی مخ
0: خریکوت آره چی کمولیخ کیب سی بالاخ ایونق کوبیخ
2: و خون مایل قیخ سقری سی بلخ ایتسل کتا خون کتبل او خستقری دیوست کتگوری شوی که اتخنا چره چری کامل نوخ ری چری خوناس شخیری کت ری خوناس خون کامل نوخ چکی چری اخنی نیوه شکوخری و کخول ری اچی خون کامل نوخ چره چوی مایل قیخ سقری ری شک را خوینل ری موش رل بل قیخ کوالخنا او لقری پک اسمل قطبل سیخ کو ویناق ری چوی خون مایل قیخ سقری کتگوری کمانق اتوخ سیهری پاکیوی رومال ریچی ریاره شاس نخش پیوی اولوک پاری اوشکوت ری وچولیو چه اتاییک ری رتنبال ری سالومون کتگوری ورال ری کالیک خون ویناق چه نیم چه ناچو وچ ری سالومون ری او ویناق ری نینیمی که و الاخناری پاری کسبل قطبل سیخ کو و خون مایل قیخ سقری کتگوری که کمانناری اتوخ سیخ پاکیوی رومال ریچی ریاره شکیکش کیکوش روک ری اتسیخ ری خوناس کاتگوری وارال ری کالیک خون ویناق چه نیم چینا چوچ ری خوناس. من کتا خون ویناق کوچی خون کانتیل. کاتگوری کو وح چوشه خون تم. شنی آره کو کهری پویه خون یا بالق آق. آره چکی کیلوری که آکو لق. ری و قاق ری و کانتیل ری آبقیل آره ری آو قچ. آره چی اوس ری آو قچ رنوخل ری آبقیل کنیک نیتیک. آره کوت و یا واب ری آو قچ شکوخه ری آبقیل قوم کالیک. قص چوی لاماری قاق کو اووگ اریچ منخون قیقو امتخ. ویرو نوخیل ساقیل چخ اباقیل. منکو تا خون چا قاپری چه قیقوم. رو نوخیل ری ککنیک نیتیک. خچاری چخ چه کویاو ساقیل پا وی ری اد.
0: اری تخ چی کو بیخ وری خون فاریسیو کو سیکیخ ری اری اریچ که ووق پاری را چوچ کو کیک اک کو بی ایک. ری فاریسیو کسا چو کوش رومال چه کریلو چه ری اری مکو چخ تا ریو قب. کتک اوری ری حوشل کو بیخ چرچ.
2: خیری اوچ نک اوت ری ایش ایش فریسیو کی چاخ ری قومو بل چریخ شکو خیری لق. کتک اوری چی پام ری ایش کسی بلاغ ایلق ایتسل. ایش چوخ ریش بانوویک ری خری خستق. لامان اره تخ شکو خیش بانوویک ری اوپام چی یعبا ری ای خستق پاسی پانیک. کتک اوری رونو خیل ناری اوچ چی ویچ. خیری کوت. ایتسلی ویچ ایش ری ایش فاریسیو چه کتوخ ری الکوال پوی ری منتا ایرورا ای پوی رونوخیل ایتی کنبال کتگوری کتا سپنوک ری سوکیل ایری لوگ اقبال اوکوش ری دیوز ویری را خوشیک بانیک شکوخه میاکن و بانیک ری نیک احچیک کاشی ویچ ری ایش ایش فاریسیو چه ری که لوگ اقیخ ری نبه تقتیم پری تق اوکالبال چمال ایری ایال تق روچیل ایوچ پا تق ری کایی بال کاشی ویچ ری ایش چه ری ایش ایش خیخ خاص ری کی خول ری کمی نقیب چه من کیلی تخ تخ پوی که بین ویری ویناق کتگوری ما که تام تخ
0: کتگوری خونچ کچ ری قتل تیخ کو بیخ چرچ
3: اخ تیخ اره تقچی کب ایخ وی تیخ ری شکوخه کو خک یقلخ ری اوخ
0: کتگوری ری اره کو بیخ
2: شکوخه کاشی ویچ ری ایش چه ایش قتل تق تسیخ رومال ری چه کیا که قان ری ویناق چه من که کوین تا چه ری قشیک کتگوری ری ایش من که چپ تا او کوق و اقان ری رو خون اوی اقاب کاشی ویچ ری ایش رومال ری چه کی تاق ری او کالی بل کی خول ری اقاشل تق تسیخ ری دیوز چه ری اینان ایتاد شه که کمی سانیک شخه واک اوت روگ ری کی بانو ری کوپا ری ایچو ما بل چه اوز ری بانوخ شکی بان ری اینان ایتاد اره ری ای اره شی که کمی سخ کتگوری ایش ری کی تاقو رومال گوهشو بیه ره ره تمال ری دیوز کین تاق نو بیک چکیچ ای قاشل تاقو چیه ری دیوز شکو خی ای تاقو نلاب ری ای اره که کی کمی سخ نا ای خوخون ری ای که کو قطاق ناری ای نگاه چیک اره چک من تاق نا قطاق چیخ پووی و خون مایل ایخ سقری رومال کی کی کل کنو خیلی ای قاشلو چیه ری دیوز تیشی نقچی اره تقچی شمختخ و لقوه و وچو لیو Chik mahtajo lok chi rugri ukik elri Abel, kopan rugri ukik elri Zacarías, cheshkamik pari unik ahalri tabal erinim rachochri Dios. Heku wa, kin hikba u bishik chiwech, chekbanak atoxih pubi wehun mayil ikhsakri. Kashi wech ish, ri ish qataltzih, rumal reche shik amubiri u lawibalri etamabal. Ri ish man shishoktak, erik kah ke okik ri ish ke ik atek.
0: Aretak chi ishe lubichila, ri atzibanelab eri fariseo kkah rikash ri tzelchrech. Kategori, kikikot uchi ichrech kikhastak. Kikikoh kambalchrech, arech kikikamik hojuntak utzih keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Kategori, kikimulih kip esibalah winak. Sibalah winak ekolik, rumal chineri, shak kitak albech chikip. Nabeku bich kechri euti hoshelab.
2: Chikolo ibib. Michomachi utsri ukush kashlangwa kechri fariseo. Ri eare kep kipalah. Ronohel hasache awam. Benapak ala hisanik chorisakil. Shokuhe. Wekohun hasach pawal. Manshakta teari chemat kachok tahna. Rumal rech che ronohel tsir cheki bich pak ekum. Ktatahnari chorinimalak ih. Ri tsir cheki bich na patak ishikin. Patak awal takha, si balak ke atak nari, pap bishkil puwi takri shotal. Kimbih chivech ish wach il, mishibih hibib chkechri kikamisahri bakilal. Mangkota hunha suwach chik kekovin chrech. Kinkut chivach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrechri hunche arechi, shmantahri kamisanik, kekovinik kyakhanu bipari jejena. Jenakut, heri kimbih chivech. Chewehun ri, kas chishibih ba ibib. La man kakayishta hob alah tak chikob, re uwakah rumal kep puak. Esha herik ut, ri dios kril ronohel veri, emang ota hun ksach chrech. Shoku gene, ri iwi ehalam. Mishibih ibib, ish si balah ikihil chikiwach ri chikob rech uwakah. Kimbih chiwech, hachin uts nutzihoshik in, kuban chikwach riwinak, Riukohol riachi utsutsi hoshikri riare kuban chikiwachri e angel erechri Dios. Katek ut, hachin itzel nutsi hoshik in kuban chikwachri vinak, itzel utsi hoshikri riare kuban chikwachri e angel erechri Dios. Hachin kubihun sirche kukulelah riukohol riachi, kuitah nari. Katek uri, hachin kubihun sirche kukulelah ritios lahushla bashel, mank kuitah tah. Aretak chi kishkam na ubiri ish patakri ukol bal chabal, chikiwachri ek atal taktsik e chikwachri enim takwinak, mishmayovik che utsukushik hasu banik uto ikiwib on has rikibih. Ritios lakushla bashel, kubih nari chivech ritsik che rahawshik kibih pawekah balri.
0: Hunch kechri winak kubih chrech. Akhtig, chabih chrech ri wachalal arech kuhachri ech bal ukep trich. Ri are kubih chrech.
2: Hachin banuwinak ataltsih chwech ri in, onche in hachanel cheri hastaki wech chishol ri ish.
0: Katek uri kubih chkech.
2: Chikolo iwib chugach lepuak. Rumal che shokuhe parik inomal, riuk aslemal riwinak manjikibam ta rumal riumebil.
0: Kubih chkech hun tzichobelil.
2: Kohung inomachi. Rirulew shuyasi balahu wach. Katek uri kuchomah parush labal, Haskin banwa cheweri, mangkota nukuha rech kinkolo. Kategori kubih, kimban na weri, kintukih nari tak nukuha. Kategori kinyak na nikah tak nimak tak kuhachik. Kinkol na waral ronohel rinutriko, shokohe ronohel rinumebil. Kategori kimbih na chrech ri wushlapal. Wushlapal, kosi balaha mebil ak olom arech katkasik ihunab. Chatushlanok. Chat wok, chat kumunok, chat banari ni mak tak ni mak ihwa im. Kategori ri dios kubih chrech. Chuha lahwinak. Wechakab kamikri, ktayish na chawech ri chuha lahawush labal. Ri hastak che shak olo, hachin ri ahchak e kanok. Hewa, ri hunwinak che kumulih u hastak. Kategori, man kinomar ta chuwach ri dios.
0: Kategori kubih chkech ri euti hoshelab.
2: Rumal kuwa kimbih chiwech. mayo mani kuosheri ik asle mal. Hasri kitijo, hasri watsiaki kojo. Ri ik asle mal are nimu ihil chuachri iwa. Ri bakil are nimu banik chuachri iwatsiak. Chihulan peri tak joj. Manketikon taj. Mankikiakta wachtikon. Mankota kik uja. Kategoriri Dios ke utsuku. Riish si balahnim chinari ikihil chikwach ri chikop rech uwokaj. Hachin chivech riishk kovinik rumali uchomanik kutija panok hun ik rech ri ukaslemal. We man kishkovin taj kiya uwi alahtak hastak. Has chek chomanik uish chrech ri nik ahchik. Chivilan peri saktak kotzik. Manketamantaj, mankekementaj. Kimbir chivech cheri Salomón ruk ronojeri ukovinem. Man shikohi taratsiak cheheri ehas hun chkech ri kutsi ehri. Wepari ulew, ri Dios kuya utstak atsiak cheri ayes, cheko kamik kategori chwek kikyakubi pari kak. Etak uloku banna weri chivech ri ish. Che ish winak che shakubi ikoho balk olik. Shakheguri ri ish, mishtsukun ba che hasri kitijo, hasri kikumuh, mishchokchotik ba. Herinak ut, Arewa kik tsukuk chuwach we ulewri. Ri manke kohonta hachari uk. Ri itat ret amchik che rahawshik were chiwech. Heri ba, arechi tsukuk ri rahawibal, teguri ki atahnari were chiwech. Mishibihibib ala hupuk chik. Rumal che ri itat shrak shuya chiwech ri ahawibal. Chik ayik ri imebil. Kategori chi ach kech ri imebaib. Chibana ba tak ichim che man khartak. Hun helik me bil khela chikak. Hawi makota elakom. Makota ishut che kuwebek. Rumal reche hawi kowiri helik ime bil. Shoku khe chilari kowiri iwanima. Chishkanak kan baruk iwatsiak eruk ritsihtalik ba kanok. Chishkanak ba ishkheri hachari winak chik keyeh rikakhaw. Aretak chiri are katsalehu lok pari uk ulanim. Arechkik hakri uchiha arechik korkotik ulokri are. Utskechri akpataninel che ek asli ke beri katahok arechik peri ahau. Kassik kimbik inchiwech. Cheri are kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanihri. Ki ukohnari chori mesha. Kateguri ri are kerulani sahnari. Wekpechakab onpa usakari bal. Kateguri weheri kurikari hastak. Si balak utz kechri ri eare. Utz uchobik chi banaweri. Wetaret amri rahawri khas kahbalk peri elakom. Mankuyata beri chekhakri utapiyili rachoch. Shokukheri ish chishkasalok. Rumalche pari hun kahbalche mankota natal chivech. Kpenari ri ukohol ri achi.
0: Kubik ri Pedro.
4: Ahawshel. Lakabik wetzijo belil ri chkechri uj. Onchkech konohel ri winak.
0: Kategori ri ahawshel kubiak.
2: Hachin ri utz pataninel che ri ahaw krokisahnak amalbe, chkech ri uwinak arech kuhach ri triko che rahawshik chkech eare. Utz rech we ahpataninel ri, che aretak chi ikperi rahaw, kurikari arech che tahin kubanweri. Henak ut, gasih kimbih chiwech, krokisahnari ri are kamalbe chrech ronohel ri uhastak. Katek ut veri ahpataninel ri kubih paranima. Riwahawk bihtahikri chek petik. Kategori kokchik chayikri ahpataninelab. Kokche waim, kokche uchobik si balak amaha. Rirahaw ri pataninel kperi parihunk ih cheriare man kereyehtak. E parikahbal che man retamtak. Riare kukyaku biri. Kategori krokisahri chkishol ri etzelwinak. Riah pataninel cheret amri ugrayi bal rirahaw. Kategori man usuk ubam ta apanok hun khasuwach. Manu manom ta apanok ri urayi bal rirahaw. Si balak kchay nari. Hachin kuri man retamtak. Kategori kuban nikah hastak che takal chayikil chrech. Shahubik ri kchayik. Hachin ri si balak kokia chrech. Si balak konari kcha chrech. Hachin ri si balak shkubsash kush chrech. Si balak ko wiri riktana chrech. In petenak chi ukiakik hunk ak chuwach ri ulew. Kategori, si balak kinwah wetak atinak chik. Ri ink banna nukasna. Kategori, si balag mayibal inkolik chikatek bantajik weri. La kichomakche shimpeti karech kinkohri ni malahutzil chuhuachuleu, manjetari, kinjikbal chiwech, arekut kinkohori kachok ib. Rumalche chikamikri, pajunjake chehovinak, kihachom kibri, ushib kikk ulelahri keb, ekeb kikk ulelahri e ushib, kikhash nakib. Ritat shel kuk u lelah nari riu kohol. Rik ohol shel kuk u lelah nari riu tat. Rinan shel kuk u lelah nari ri ral. Ri al shel kuk u lelah nari riu nan. Ri chichu alibats kuk u lelah nari ri ralib. Ri alibats kuk u lelah nari ri chichu ralib.
0: Shakuhe kubich kech ri winak.
2: Aretak chi kibil hun su chekpe u lok pari u qah balqih. Shakbi kibich. Kperi khab. Kategori. Ma'arewi xerik mantajik. Aretakchik pehun kiaqiq pari rikiaqab riril balqiq, riish kibih chekpena riqaq. Kategori ma'arewi xerik mantajik. Ishwinaq keb ipalaq taqwinaq. Riish iwetam kinikoq riwachulew, riwach rikaq. Khasku che, man kinikoq taba wexe taqiq rech taqwe kamikri. Su che che ish taba kibang atoqtsih puwi ri utzil. Xerikut. Aretakchi at benak rugri ak ulel chuwachri qatal tzik. Pari be, chakoho ba achuqab arech katu tziru bik rugri are. Wene katu chororek chuwachri qatal tzik. Kategori ri qatal tzik katu kamu biri at chuwachri akchimi. Kategori ri akchimi katu koh pariche. Kimbih chawech, che man katel ta ulokri, chila chikatena katohri kisbalamer akortil.
0: Lucas capítulo 13. Parejun uchanimri que penikahwinaj chekikiao bishik rishkulmatajik kukri ea Galileos. Cheare ripilato shbanuik. Cheshukoh rikikikel enikaj ea Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubir chkech.
2: La kichomak ischeri ea Galileo ri. Eare sibalak eitzelwinaj china chikwechri enikaj ea Galileos chik. Manjetari. Qasihweri kimbih chiwech. Eguri ish, we mankik eshi wib, heri nakuriri ikamikal kiriko. Onri ewah shaklahuh winak, cheshe ukamisah rikakte rech risiloe, are takchi ishwili holok. La kichomak cheri winakri, are nim chinari kimak chikwach riwinak che ehekel pari Jerusalem. Manjetari, kinjikba ubishik chiwech. We mankik eshi wibri ish, shokunhe heri ri ikamikal kirikna.
0: Kubirchik hun tzihobelil chkech.
2: Hunachik o hun uche alwikosh utikom parirulew. Kbechi utzukushik uwach kategori mankota uwach kurika. Kubirchrechri rachchak parirulew. Chivoshib hunapchi ulok kinul che utzukushik uwach we hun wikoshri. Kategori mankota uwach kinrikatak. Chachoyok ma ubik. Rumalche shakkuk is uchukabri ulew. Rirachchak parirulew kubirchrech. Ahao, chakolona wehun hunabri. Kategori kin haknari uleu chushkut, ekin yana mes chushe. Wene kuyana uwach, we man kuyao, kategori shas chachoyu biwa.
0: Kukudri tzik pari ukolbal chabal pahun kik sabado. Kohuni shokche kohun ushlabal chrech, che oyabirisam wakshak lahu hunabulok. Riare, usul rih, tekuri mankkowintak kusuk ubari. Arechi ri Jesús kririare kusikir ekubir chrech.
2: Chat tota hok chrech ri aya bil.
0: Katekuri kukori uka pariojolom. Shakbi chanim kelubiri ushlabal. Tekuri ri shok kusukubari. Enim ukehil ri Dios kuyao. Ekutri kamalbe rech ri ukolbal chabal. Itzel krilo rumal cheri Jesús kuban hun kunanik parikir sabado. Kubir chkech ri winak.
4: O waqibqiq rech kishchakunik, chishpetba patak waqiqri arech kishkunashik. Arem ishpetik paqiq sabado.
0: Katek utri ahawshel kubiq trech.
2: Keb taq ipalak, chihuhunal ri ish. La mankikirta ri ish paqiq sabado ri iwakash on ri iburish arech kikitiha kukya. Eku wawe hunwinak ri, che umial ri Abraham, che shiut tahik rumal ri Satanas waqshaklahu hunab kamikri. La man kuahtak uri kinkiri are paqih sabado?
0: Arechi kubih wetak tzikri, konohel ri eukulel si balak kishbal ke kanak kanok. Katek uri konohel ri winak ke kikot rumal ronohel ri utztak mayibal hastak che kuban ri are, shokuhe kubih.
2: Hasri kunamatah ruk ri rahaibal ri Dios? Has kuri ri kin kunamatah ruk? Ri are he has hun alak iha che hun achi kutik parirulew. Kategorik kiyik ekuban hunche, richikop re uwakah ke haki cho takri wakab.
0: Shokuhe kubih.
2: Hasru kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios? Ri are he has ri ukush kashlangwache hunishok kukoh pa ushi pahbal rechkah. Kategori ronohel ksipohu wach.
0: Kbim patak alak enimak tak tinamit, kukut ritzik arechi benam kuban pari Jerusalem, Hunachi kubich rech.
5: Ahaushel, la e hatalik rekoltahik.
0: Ri are kubich kech.
2: Chikoho icho ap arech kishok parilats uchiha. Si balahek irik kaki okik, kategori manke kovintari. Aretakshiri rahauri hako alahulok che utsapishikri uchiha. Rikishkanah kanok chrik, kishkorkot nari kategori kibich nari. Ahaushel, chahakach kech. Kategori kutsalehu bishikri chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Kategut ki bihri ri ish. Riuk uhuokinak ukumuninakawuk. At kutuninak patakri kakayibal. Kategori kubih chinari chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Chitasa apaniwib chwech ri in. Ri ish che ish banal rech ri etzalah. Chilari kowirik isbalkush. Eri kuch inik wareyah. Arechi kivil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutzi ri Dios, pari rahayubal ri Dios, arechi ri ish nach kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari rel balqih, pauqah balqih. Kepenik ahri pari kqab rel balqih, paumosh rel balqih. Kategori ketuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Henak ut. Ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwi nakri che enabe, kateguri arekik isban kanri.
0: Pari uchanimri, shepenik ahe fariseo, chekik bichrech.
6: Chatelubik, hatubi waral, rumal rech shiri Herodes, krahka tu kamisah.
0: Ri areku bichkech.
2: Hish, hi bichrech we yakri. Henakut. Ri inki impakchihri e itzel e kinkunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhe chwek. Tekuri pari uroshkik inkisinakchik. Katekut kamikri chwek e kabih. Are utshek internebehri nube. Rumal che mania taltak che hun ashalu tzihri Dios. Kamik nach chechri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Ri atche ka kamisahri ashaltaku tzihri Dios. Ekak akabach kihre etakomu lok chawech, si balak nurayin weta enumulimri e awalkual jehas juntuk ek, cheke umulihri ral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeri ma, kiatahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbih chivech, man kibilta chinuwachwa. Chikateko panarik ehche kibih na, teuchitalikrik petik pariubiri ahaushel.
0: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ik sábado arech kuaik. Ri eare kilauchim ri are. Kochila chuwoch ri are hun iwa bachin si pojina kubakil. Katekuri ri Jesús kukot kichi ri ekatal taktzik eri e fariseo.
2: La yatalik ban kunanik pari ik sábado on man yatalik tak.
0: Katekuri ri eare kikime marisak kip. Ri are kuchapri hun yawab, kukunah e kuhachubik, chkech ri are kubih.
2: Hachin chivech ri ish che ktsakubiri uk ohol, on ktsakubiri wakash pa hun kuwa, pa hun ik sábado, e man aninaktah kresah?
0: Katekuri, man kota chi hun tzih ke kowinih kikbih chuwach weri. Kubih hun tzihobelil chkech, rumal resh che hrilo che riwinak, arek kitsukuh ri nabetak kolibbal che ritem, kubih.
2: Aretakchi hun katusikih pa hun ulanem, mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek onim reklen cha wachri at. Kategorik petikri shiskin cheri are, echawech ri at ekubih chawech. Chayaka nokwe koli balri chrechwe hunri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manjetari, aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchik peri gwinakche shatusik ihri at kubih chawech. Wach il, chat pakalchi na aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach riwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku paki barib kasashnari. Rihunche ku kasahrib. Pakbash nari.
0: Kubir chrech lihuinach chesh sikin rech riare.
2: Aretachi kaban huni mak ehalahwa im. Me asikihre ea wach il. Me asikihre ea wachalal. Me asikihre ea wachalashik. Me asikihre ea inontak ea kulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisikihri at ehunam rihastak kikiachawech. Aretachi kaban huni mak ehilahwa im. Areche asikihre eme ba im. Rietek mai, ri emoi. Utsa wech ri at, rumalche manke kovinta ri che uyaik, hun hunam uk ashel chik chawech. Wehastak ri, ke atahna uk ashel chawech, aretak chi kek astahulok ri ehikom takwinak.
0: Aretak chi kubih wetzihri, hun chkech ri ko parinimak ik kubih.
6: Utsrech ri, ri kawana parira hawipal ri Dios.
0: Ri are kubih chrech.
2: Hunachi kuban huni malahwa im rech shkekal. Kateguri, ke usikih si balahwinak. Pari kahbal rech riwa im, ke utaku biri eu pataninel a rech kikbih chkech riwinak che she si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rihastak. Konohel chkihuhunal shkimahi hutayik sachabal kimak rumal che manke betak. Rinabe kubih, shinlok hunulew, kateguri rahawshik kinwilana. Sacha numak. Hunchik kubir. Shinlok hop huk ula huakash. Kingwilana. Chasacha numak. Hunchik kubir. Kamikri shink uliik. Rumal kuri man kinkowintah kinbek. Aretakchik tsalihri ahpataninel kubir ronoheli tzir chrech rirahau. Rirahauk pero yowal. Kateguri kubir chrech ri upataninel. Hat parik ayibal. Hat shol takbe paritinamit. Kategori che akama ulok ri eme baib, ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahawshel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel. Khat patakribe, pubi takri tapia. Kategori che atak ihulok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech. Che mankota hunch kechri shesik ish kikna nariri nuwa im.
0: Si balak winak keber ruk riare, keriri eare katekuri kubik chkech.
2: Weko hunk pewuk ri in, tekuri manshata hubik kulok eh ri utat, ri unan, ri shokil, ri eral kuwal, ri rachalal. Shokuhe manshata hubik kulok eh huk aslemal riare, mank kovintari kokik nutihoshel. Hachin ri man kruk ahtari uripbal, kategori man kpeta ulokwuk ri in, man kkowintari kokik nutihoshel. Hachin chivech ri ish che krah kuyak hun kekte, chewe man arena be ktuyik, arech krahilah ri rahil kuk amubik, arech krilo wek olik, ewe kuk isa arichak, kushi bih ri bri, we kumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elowik, keketsepeh huwech ri riare. Kategori kikbihri, wehunachiri ishuchap hunchak, kategori mank kovintah kukiso. Shokuhe, lakohun ahawinel che kuban chokruhun ahawinel chik, kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk lahuhmila chihab, arech ke elu lok chuwach rihunchik, che petinak ulok kuk huwinak mil che ukula shikriare, we mak kovinik, aretakchi nahnak owi, ke utaku binik ah eo pataninel ri, arech kiktari hamaril chrech ri hunchik. Shokuhe herik ut, shakhachin chivech ri ishche man kuyata kanok ronohel ri uhastak, man kkowintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek ut veri atzam ksach ri utzayil, khas katzelinik ri utzalih ri utzayil, man ustari, we kokisash pari ulew, on parimes, nah kik akub iwiri, Rihunchek o ishikin rech ktatbenik chutatbeh bawe tzihri.
0: Lucas capítulo 15. Konohelri eaj tok il puak eri aj makib ke kibu kohruk arech kitata behriare. Katekuriri e fariseo ri eaj ibanelab ke wishwatik kikibir.
4: Wehuna chiri, kiukulah ri aj makib katekuri kuakuk riare.
0: Katekuri kubir chkech wehun tihobelil ri.
2: Hachin chivech ri ischeve ek ohun ok al uchir, kategori ksach hun chkech. Laman kiuyata kanogri humuch melech lahuk parits inalikuleu. Arech kbeche utsukushik rihunche sachik, chik atena kuri kulok. Aretakchi kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk kikotemal. Aretakchi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheli ukulha. Kateguri kubih chkech. Chishkikot bawuk, rumal recheri inshinrik rihun nuchichche sachik. Kimbih chivech, che shokoheheri, koni malak kikotemal china chikah rumal shahun ahmak. Chikuk eshukush, chuach humuch belech lahuch e utstakwinak cheman rahav shiktak kik eshkikush. On hachin hunishok chek o lahuch upwak drakma. Kategori wekusach hun, cheman kutsihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masibalah kutsukuhtak chik atena kuriko, aretak chik kuriko, ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubir chkech, chishkikot mawuk. Rumal reche sin rik rihun nupuakche sin sacho. Rumal kuri kimbih chivech. Kalash riki kotemal chikiwach ri e angel erech ri dios. Rumal shahun ahmak chikuk eshukush.
0: Shokuhe kubih.
2: Hunachi ek oke bukohol. Richakshel kubih chrech ri utat. Tat, chay abma ri nuhastak che shwechbal ri in kolik. Kategori ritata kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hashtag rech. Ekbe ubik pahun nakti namit eman usta usachiku ban ri uhashtag. Aretakchi sachitahi nakchi ronohel ri hashtag rech rumal, kpe hun wihal paweti nimitri, kumahih urakik kash. Kbeche upatanashik hunachi chek opariti namitri, ri are kutakubi patakri ruleu arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahweta kunohisahu pamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori man kota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah parihranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwalahubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat shin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri man takalta chik chwik chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech ri in hun chkech ri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbe ubi ruk ri utat. Aretakchi nak ovi, krilu lok ri utat. Krok ehu wach ri uk ohol. Kshak inik, kukyak rib chukul, kategori si balak kuk aluh. Ri uk ohol, kubih chrech. Tat, shin makun chuwach ri kak, echawach riat, kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkech ri eu pataninel. Aninak, chik ama ulok hun au tzalah hatziak, e chikoho chrech riare. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrech ri rakan. Chik ama ulok hun alah chom wakash, chich olo, chuhwok ba, chakabana nimak ik. Rumal chewe hun nuk ohol ri, kaminak. Kategori shkastahulok. Riare sachinak. Kategori shrikitahik chihumul. Kategori shmahtahrinimakik. Riname aluk oholk opari uleu. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha. Kutari kohom, kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel. Kategori kutachrech hasritahin kmanik. Riahpataninel kubichrech. Riachak shulik. Riatat shukamisah rihun alah chomalah wakash. Rumal reche shurik chinari are e utsu wach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtah kokik. Riutat kelulok chi ubochishik arech kokubik. Kategori riare kubik chrech riutat. Chisi balahunap chik riin katin patanih riat. Mankota humul che riin manunimam tari atzik. Kategori Mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakik kuk ri ewach il. Kategori, we hunak ohol ri che katsalih kamikri, چشوسات ری خسته قویچ کوگری ایشاقیب چه کچ نیم چوتین شکمیساخ چش ری اره ری خونه الاخ چو مالاخ وکاش کاته کوری ری اوتاد کو بیخ چرچ ری ات نوک اخول رنخل مولت کووگ رنخل ری خسته چه ویچ ری این شکوخه اویچ ری ات کاته کود رخوشیک چه شیمبان خون نیمق ایخ شینواخ کوکی کتیک رومال چه ری اچاق چه کمیناق شکسته هولوگ ری اره سچیناق Categoría Shriqitajik.
0: Lucas capítulo 16. Shokuje kubich kechri eutihoshelab.
2: Jun inomachi kohun upataninel. Kmish chrechri inomachi cheri upataninel kusachri hastak rechri are. Riare kusik ihri upataninel. Teguri kubich chrech. Hasri kintok bichavechri at. Chak amari hri achak chnuach. Rumalche man kuyata chik kat chakunwuk. Riah pataninel kuchomah pa rechwi. Hasku kim manwa. Rumal recheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuh riulew. Mankota chin nuchuqab. Lakin man inahmolonel. Kin nokchiu taik nurahil. Riin kink ishik. Chobitah humal hasri kim anna. Arechare takchi kinasa shubi pa we nuchak. Ekoho hun kinkik ulah pa rikachoch. Que usikihri ea chihab che koki kasrugri rahau. Kubih chrechri nabe. Joropari a kasrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal aceite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz i batalikri a kas. Chat tuyulok. Aninak chats i bah kawinak lahuh. Kateguri. Kubih chrechri hunchik. Riat. Joropa a kasrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal triko. Kubih chech, chak amari wuhawi tzibata likri akas. Kateguri cha tzibahu muj. Riahau nim krilwi we itzel ahpataninel ri. Rumal che riarek kastig utz shuban che uchomashik ri shubano. Ri eral kual ri wachulew aresiblak utz shinaj uchomashik ri khastak kikbano. Chikiwach ri eral kual ri saqil. Ri in kimbih chiwech. Chikyari sahri ee wachil ruk ri mansuk puaktak. Arech. Arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin utsrugri shahubik, shokuhe utsri rugri sibalahnim. Hachin itzel rugri shahubik, shokuhe itzel ri rugri sibalahnim. Weri ish itzel rugri mansuk takpwak, hachin kukuba uku shrichivih puwiri utsalah takhastak. Weri ish, man ish kubal kushtak rugri khastak che man iwechtak, Hachin kia uvri chivechri khastak iwechri ish? Mankota hun ah pataninel kkowinche kpataneshike kep ahawab. Rumalche kutsakkan hun ri, kateguri kulok ahri ri hun chik. On kuyutna ribruk hun, teguri kushtukhri ri hun chik. Mankishkowin tak kipatanihri Dios, ekipatanihri puak.
0: Ri e fariseo chek kilok ahri puak, tahin kikitab wetzikhri, kateguri Ketzebeh huwach riare, kategori kubih chkech.
2: Ri ish ki kutibib hekhas ish utz chikwach riwinak. Kategori ri dios ret am. Kuchob huwach riwanima. Rumal cheri hikom chikwach riwinak, kretzelah huwach ri dios. Ri pishab eri ek ashal taki utzih ri dios, kopanik chi ruk rishwan. Chila kamahtah upeti kulok ri rahayubal ri dios. Kategori konohel ruk chokab kkah ke okik. Areman kashta u kashikri wachulew, erikah chubach che tzakhun utort ikri tzib. Riachiche kuhachu bikri rishokil, kategori kkuli ruk hunchik, kokri parimak ruk ishok. Hunachiche kkuli ruk hun ishok che hachom kanok rumal li rachahil, kokik parimak ruk ishok. Hun inomachi ko utzalah takratziak. Kategori ronohel ikkuban utzalah takwaim. Hun meba ubi Lázaro, Oyol chunakahri uchi rachoch, pronojeli utsumal tahin kriyik. Si balak krak nocheri hastak chek tzakulok chusheri umeshari inomachi. Kateguri keperi tzik kirkari utsumal. Rimebak kamik. Kateguri kkamu bikumali e angel erechri dios pari ukoli balri Abraham. Shokuhe kkamri inomachi ekmukik. Arechiko pari jades pa oshom. Kualisah apanokri omokoch tekuri nahkril apanokri Abraham. Katekuri ri Lázaro kopari ukolimal. Kurak apanu chichrech. Tata Abraham, chatoko bisahnu wach. Chatakao biri Lázaro, arechku chakeji sahri utzamu biu ka pariha. Arechku horori sahri wak. Rumal reche oshomin olik pawek akri. Kateguri, ri Abraham kubich rech. Wal kwal, chanati sahche sharikri ame bir pariak aslemal. Kateguri ri Lázaro shurikri oshom. Waral kamikri, rare kubisamu kush, kateguri ri at oshomat kolik. Panikach kechri uch eri ish kohun ni malaxiwan. Rumal kuri hachin krik kahki asha panibuk ri ish manke kovintah. Shokuhe manke kovintah ke ashu lok waral. Hachin rik kahke ashu lok kukri uch. Kubih. Kintacha wech tat. Chatakao biri Lázaro pari rachoch rinutat. Rumal reche kohok wachalal. Arech kukamu bich kech ritzih. Arech manke petari eare pawehun ukolibal koshomri. Ri Abraham kubich rech. Kori Moises. E kori e kashal takutzihri Dios. Chkitari kitzihri eare. Kubihri are. Hayi tat Abraham. We kohun chkechri e kamnaqib kbekukri eare. Kikkeshri ri kikush. Ri are kubich rech. We mankik tatari utzihri Moises. Eri kitzihri e kashal takutzihri Dios. Shokuhe. Kne mak kasta hun chkechri kamnaqib man kik amtari iri utsih.
0: Lucas capítulo 17. Kubir chkechri euti hoshelab.
2: Man kmanta kovinemri che matak tsakri nohibal. Kash rechri vimnakchi rumal tsakri nohibal. Ari utsri chrech che koksash hun nima bachukul kategori ki kyaku bi paripolo. Chuwach che kutsakri chomanik hun chkech rich utinri. Chikolo ibibri ish bil akani ibibish. Wek makunri awachalal chayaha bariare. Wek kututu kushriare chasachari umak. We wuku mulk makun chawach pa hunk ih. Kategori wuku mulk katsaliha wukri at ekubich chawech. Ke kutut nukush rumal rishimbano chasachari umak riare.
0: Re eutak onelam kikbich rech ri ahawshel.
4: Chani marisa ri kakohonik.
0: Ri ahawshel kubih.
2: Weta kori kohonik ri ish. Heri hacha hun alahi ha. Ibim chi wa chewe uche al tzimari. Chaboko ubi awib. Kategori ha tetiki tahok paripolo. Kategori riare ishunimam chinak uri. Hachin chi wech ri ish. Chikohun upateninel chetahin kuchakuh ri ulew. On chetahin ke ukol ri chikop. Kategori aretakchi katzalehu loq pari chak kubich rech, chatok chori mesha, chanim chatwok. Laman kubich tanach rech, chasuk umahun nuwa, chakohori ratziak akpataninel. Aretakchi ri inshin wa alech eshkumtah riha, chikatena kuri kuya ocheri atkatwaik, ekat kumunik. Riare, la rahawshikri kumaltioshich rech ri pataninel, rumalche shubanori shtakch rech, shukuheri ish. Aretakchi ishmantaj iumal ronojeles ishtakchrech, chibig ma, ri uch ujaj pataninel, mangota chikapatan, ishmantaj kumal richakchi rahawshik shkabano.
0: Benach pariuberi Jerusalem, katan nakakchrech ri Samaria eri Galilea, kokpa juntinamit, ke eru lochche ukulashikriare, lajuj winachche tajin kak iri kitzumal, nachke tak iwi uloch, kikirakakeh kichi, kategori kibir
7: Jesus achtir chatok bisah kawach
0: aretachi kerilo kubir chkech
2: khish khikutu ibi chikiwach re echuchqa hawi
0: tekurik kulmatahik aretachi ibinak ri are utsk kanahri kitsumal khunch kech aretachi krilo cheri are utschik katsale holokh parakan kategori nim kril wiri dios Kumehrib ekuyari uach chuach ri rakan ri Jesus ek maltioshinch rech ri are, wehun winakri, ri are hun axamaritano ri Jesus kubih.
2: Laman elahuhtah ri she utsirik, ekuri ebelehepchik, hawik oviri e are, shakshiwi we kashlanachiri shtalehulok, arech nim kril ri Dios.
0: Katek uri kubih trech.
2: Chatwali hok, hat, arira kohonik shat kolori at.
0: Ri e fariseo kikitach rech riare.
6: Chik ate hompa akpenari ra hawi bal ri Dios?
0: Kubich chkech.
2: rira hayubal ri Dios mankili tahtah, riupet bal mankuyatari panaik, katekuri, makbishtana, kolik waral, kolik hela, rumal reche rira hayubal ri Dios, kochik chishol ri ish.
0: Shokuhe kubir chkech ri euti hoshelab.
2: Kpenanik ahtak ihri, chere ish kiwah weta kibilo, kneba shahun cheri uk ihri ukohol riachi, kateguri, mankiwil tari. Kategori kbishnari chiwech, chiwilampe waralri, chiwilampe hela, mishbeba, mishak inchrich, heri hasri kuipachek chupkanik pari hun uhuts rikah, e pare hun uhuts chik, exakarisanik, shokuhe heri kushnari ugohol riachi pari ukih. Kategut, arena berra hawshik chekukashek nari oshom, ekitzelash kanu wach kumalwe hun mail ik sakri. Hachash kul matahik pari takuk ihri noe. Shokuhe heri patakri uk ihri uk ohol riachi. Kewaik, ke abarik, shek ulik ruk ishok ruk achi. Chikatena rik ihcheri noe shok pari huku. Katekuri, shperi ni malahab che eshu kamisah konohel ri eare. Shokuhe, rishkul matahik patakri uk ihri lot. Kewaik, ke abarik, ke lokomik, ke kayinik. Ketikonihik, kikiakri jetakha. Katekut pari hunkih cherilot shelubi pari Sodoma, ri Dios shuha marisahu lokri ak eri azufri. Kateguri, sheukamisah konohel ri eare. Shokuhe herik kulmatah nari pari hunkih che kukalisah nari ri ukohol ri achi. Pari hunkih ri, ri hun winak che kopuvi ri rachoch, kateguri kori uhastak pari ha, makahu lok che ukamik. Shokoheri winak chik opariti kom aluleu, matzale hulok, chinati sahri rishokil rilot. Hachin ri winak krak kukol ri ukasle mal, kutsak nari, hachin ri kutsako ari kukol nari, ri in kimbich chiwech, pari hunchak abri, ek okebri chorichat, hunk kambiri, ek uri hunchik kiaka nokri, ek okeb ishokibri, hunam tahin kikenik, hunk kam ubiri, ek uri hunchik kiaka nokri.
0: Katekuri kibich rech.
7: Hawichi ahaushen.
0: Riare kubich kech.
2: Hawichi kori bakilal. Shokuhe. Chilari kikimulih wikibrikuch.
0: Lucas capítulo 18. Kubihun tsihobelil chkech. Arech kukoh parikanima rihunch awem rukri Dios. E arech mankuban takep kikush cheubanik.
2: Opa juntinamit hun ak atal tzikche mankushi bichtarib chuachri Dios. Ekretzalak ki wachri binak. Shokuhek opa we juntinamitri, hun malkani shokche kopan rukriare. Kateguri, kubichrech. Chabanak atok tzikchwech puwiri nuk ulel. Kok ousi balak ik mankrahtak wari. Tek ut kuchomak. Mankinshi bichtawib chuachri Dios, ekin wetzalak ki wachri binak. Rumal kutche we malkani shokri, kinuchu harisak, kinbannawak atoxik chrech puwiri ukulel. Arech manamak eltak kinurika e kinuchu harisak.
0: Katek uri riakawshel kubik.
2: Chitamari utzik we itzel katal tzikri. Ek uri Dios, laman kubantak atoxikri pakiwiri ukulel ri uwinak, cheshas kikkomik chuwachri are chipak ik chichakam. Eri are, La ki uyanari arech ki kiyeh na weri, kimbich chiwech, che aninakri kubanri atoxik chkech. Katek ut, aretak chik penari ukohol riachi, la kurikanari ri ukohonik chuwach ri ulew.
0: Shokuhe kubich wehun tzichobelil ri, chkech nikah winak chek kichomak che eare eutz winak, ek ketzelah kiwach ri enikah chik.
2: Ke bachichab ke paki parinim rachoch ri Dios, arech kech awruk ri Dios. Hunch kechri eare, fariseo. Eri hunchik ahtok inel puak. Ri hun fariseo tak alik. Kchaurugri Dios paranima. Jeri kubij. Nu Dios, kin maltioshik chawech, rumal cheri inman ingeritak, jejasri enik ahuinak chik. Ri eare kkahri puak. Mank kahtari sukil. Ri eare koparimak ruk ishokachi. Shoko je man ingeritak, jejas wehun ahmakunel ahtok inel puak ri. Riin, kamul ki mewahik pahun shmano, kinyari ulanghuk tokbal rech ronohel rikin lok o. Kategori risin ahtok inel puak nahk owi ulok. Manku koch tak kuwalisahri uwa koch chikah. Katekut kuchayri uwa ukoch ekubih. Nu Dios, chato obisah nuwach inche inah makunel. Riin kimbih chiwech. Wehun kisbalri ktsalehri chorachoch ruk risukil. Manjetak utri hunchik. Rihun winakche kuwalisahri kasash nari. Katekut rihun winakche ku kasahri kuwalisash nari.
0: Kkamu bich rechriare. Elakta akalab arech ke uchapo, aretachik kilweri ri eute hoshelab, ke kiyahiatehri akalab, katek ut, ri Jesus ke usikiri akalab, ekubich kechri eute hoshelab.
2: Chiyamach kechri alakta akalab arech ke petik bukri in, mi atehri eare, rumal reche hachin takiheri he haswe akalabri, eare achakeri rahayubalri Dios. Katsikim bichiwech. Tihun winak chiri makuk am tari rahay balri Dios, jejas wehunalahak alri, mankok tari pari are.
0: Hunch kechri animak kekalen, kutach rechri are.
3: Utsalahak tih. Haskim banna ri in, arech kinwech beh rihunalik aslemal.
0: Ri Jesus kubich chrech.
2: Hasche uts katchach wechri in, mankota hun winak uts, shuviri Dios. Avet am chiri pishab, mabanri makruk ishokachi. Mat kamsanik, mat elaanik, mat hosnik, nimche awilawiri ananatat.
0: Ri are kubih.
3: Ranuhel weri nubanom in chi inakal na ulok.
0: Are takchi kutari Jesus weri kubih chrech.
2: Krahna hun hasu wach chawech. Chak ayih ranuheli hastaka wech katek uri, chayabach kechri emebai. Shahariri at inomri chikah. Katek uri chates ahulok. Echinater nebehri in.
0: Katek utriare, are tachchi kutawe tzihri, kbisonik rumal reshcheri are sibalach inom. Are tachchi ri Jesus krilo, kubich trech.
2: Sibalach kash koki balpari rahay balri Dios, rivinachchik onim hastak kech. Are man kashtak rokik hun kameyo pari utte hun bak. Chuach hun inomachi, chekok pari rahay balri Dios.
0: Ri e are chek kitaweri kibich. Hachink kowinrik koltahik, kubich kech.
2: Rehastak cheman kbanta kowinem chikwach rivinak, kban kowinem chrech chuach ri Dios.
0: Katek uri kubich rilu.
4: Kawilja, riuch kayakanok rehastak kech, katek uri shat keter nebech.
0: Kubich kech.
2: Hasikim ichiwech, mankota hunche kuyakan rirachoch, riri shokil, ri erachalal. Ri era chalashik ri unanu tat ri eral kual rumal rech ri rahay bal ri Dios chemata kuk amna pari ukasle mal rech ukamikri si balahnim china chuwach ri koruk ukamik shokohe pari wachuleu chepetina kulok ki atahnari chrech hun hunalikalak asle mal
0: ke ukamu biruk riare ri ekablahuk katek uri kubich kech
2: kamik kupaki pari Jerusalem. Kategori mantahnari, ronoheli tzirches kitzi bahri ek ashal takutziri Dios puwiri ukohol riachi. Khashtahnari riarech kechri eareche mankota kakohonik kuk. Kokisashnari pak ishmal, ketzelashnari riwach riare, kchubashnari riupalah riare. Arechik chitah riare ruk hunasyar kkamisashnari. Kategori churosh ik kastahna uwachri.
0: Kategutri eare. Mankotak kichop chrech weri, wetzihri awatalik kanah kan chkiwach, manketam tahri ku ihri are. Kkulmatahik, aretachchi opanem kuban pajeriko, kohun moya chi tuyulik chuchiri be, tahin kumol tak upwak, keutari winak, katek uri kukot kichi.
4: Haswe hastak kok owikri?
0: Kbish chrech, chiareri Jesus Nazareo tritahin katanik. Chanim kurakakeh uchi.
4: Jesús, ukohol ri David, chatokobisah nuwach ri in.
0: Rihachintak enabehinak chuwach, kiyahyateh riare, arech mankchaw tachik, katek ut riare kurakakeh chinari uchi.
4: Ukohol ri David, chatokobisah nuwach ri in.
0: Ri Jesús ktakik, katek uri ktakanik arech kamulok chuwach, aretachik kibu kokruk, kutach rech riare.
2: Hasri kawakim banchawech.
4: Ahaushel.
0: Kcha.
4: Chapanapa cheri ing
8: Kohi chinak ak tak nuwo koch.
0: Ri Jesus kubich rech.
2: Chat kayok. Ri at kok ak awokoch. Ri akohonik shatu kolo.
0: Chakbi kok ak uwokoch riare. Kateri ubich ri riare. Enim kril wiri Dios. Konohel riwinak aretak chik kirwe hastakri. Nim kil wiri Dios. Lucas capítulo 19. Kok pari Jericó, kash pari Tinamit. Kohuna chisa keori.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Bech quechí.